0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Eh, coba katanya mau ini dulu, bagus sih malam ya, mana mereka ini. Kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong.
0: Coba kau tengok mereka, sudah SYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge, gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, men. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya baik, Maria Rana masih bersama kami di Persatuan Arena Bira, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Semoga Anda semuanya tetap semangat ya di hari ini. Ya, mendengar kami masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi ini. Dan juga tentunya dengan Halo RRI, dan kami juga masih mengundang Anda untuk ikut bergabung. Silakan melalui line telepon kami di studio dan juga bisa melalui WhatsApp kami ya.

0: Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sumarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada atau siaran Bersatu RRI Nabire dapat Anda dengar. Satu dua tembang berbagai penyanyi hadir ke ruang dengar Anda menambah suasana hiburan ya saat bekerja atau yang sudah kembali ke rumah. Ya, hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Hari ke-280 ya. Sudah di bulan Oktober tanggalnya 7. Ya. Tidak terasa ya pendengar, baru saja kita di awal tahun tapi sekarang ini sudah di bulan ke-10. Ya. Selamat siang pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik. Dalam keadaan sehat walafiat yang sedang dirawat karena sakit, semoga juga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya. Bersyukur karena masih sehat, masih kuat, masih bisa melakukan banyak hal ya, untuk keperluan keluarga di rumah. Ada yang harus bekerja, mencari nafkah, terutama bapak-bapak ya. Mengingat kebutuhan di rumah juga banyak ya, sehingga kerja kadang dari pagi sampai malam. Ya, tadi kami ke studio melihat sejumlah pengemudi ojek menawarkan jasa ya, sambil mereka mengemudi sepeda motor, perlahan mereka menanyakan ojek kah begitu. Ya, seperti itu ya pendengar, harus proaktif kadang-kadang ya untuk bisa mengambil pelanggan, bisa menambah penghasilan. Termasuk juga para pedagang ya, menawarkan dagangannya kepada pembeli. Ya, masih menemani Anda pendengar, nanti kami sampai petang pukul 18. Saya Hari Gunawan, teman-teman di teknik ada Bung Abjan. Ya, berbagai acara masih kita ikuti bersama. Pukul 12 nanti ada musik tradisional dan budaya, kemudian pukul 1 siang berita olahraga dari Pro 3. Dilanjutkan Pro Dangdut sampai pukul 15 ya. Musik dan informasi, kemudian pukul 16 berita daerah, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk hari ini. Ya. Perakiran cuaca dari BMKG Nabire menyebutkan pagi sampai dini hari nanti cuaca udara kabur ya, jadi berkabut. Beberapa hari terakhir ini kabut asap menebal ya. Informasi dari warga di sejumlah kelurahan atau kampung menyebutkan pagi tadi kabut tebal ya. Misalnya di Giri Mulyo, kemudian di Karangmulia, beberapa wilayah di luar kota juga banyak kabut asap. Manokwari, Fak-Fak ya. Teluk Bintuni juga ya pendengar, beberapa hari ini kabut asapnya menebal. Ya. Kami mendapatkan informasi dari grup-grup WA warga masyarakat dari sejumlah daerah di kabupaten lain juga belakangan ini agak susah beraktivitas di waktu siang atau pagi ya, bahkan malam ya, karena jarak pandang terbatas, kemudian yang melaut ya, transportasi laut juga ada himbauan agar lebih berhati-hati. Untuk sejumlah bandara juga ya, sambil mengamati perkembangan situasi terkini, misalnya di Bandara Sentani, Bandara Rendani,
Manokwari, informasi juga ada perhatian serius ya terkait penerbangan di sana. Sorong juga. Ya, informasi lain pendengar kami akan sampaikan. Kita jeda dulu dengan sejumlah lagu berikut ini.

Ya, satu lagu pendengar dari bahasa Biak ya. Judul lagunya Bin Yedi. Bin Yedi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih kekasihku ya. Kekasihku. Jadi cerita lagu ini tentang cinta, cinta yang bertepuk sebelah tangan atau patah hati ya. Ya, begitu sudah kalau sedang jatuh cinta pada seseorang, tapi belum tentu orang tersebut seia sekata ya dengan kita. Banyak hal yang dipertimbangkan mungkin karena masih kuliah atau masih cari kerja atau ya berbagai alasan ya. Ya, pendengar, di hari ini tanggal 7 Oktober ada yang ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun yang berulang tahun hari ini, semoga sehat selalu. Apa yang diharapkan pada ulang tahun hari ini bisa membawa kebahagiaan ya. Misalnya ada yang ingin karirnya semakin cemerlang, berarti sudah dekat ya. Atau ada yang ingin berprestasi di sekolah ya, tentu dengan belajar yang lebih giat ya, dan lain-lainnya ya pendengar. Harapannya momentum ulang tahun di tiap tahunnya punya sesuatu yang Anda dapatkan. Tanggal 7 Oktober ada momen penting ya pendengar. Selain ulang tahun mungkin ada peringatan hari penting lainnya. Misalnya Kota Yogyakarta memperingati hari jadinya tanggal 7 Oktober tahun ini yang ke-270 tahun. Kemudian Kabupaten Indramayu juga memperingati hari jadinya ke-499. Ya. 7 Oktober juga berkaitan dengan Hari Arsitektur Sedunia. Ya, ada yang berprofesi sebagai arsitek. Nah, ini tanggal 7 punya hari peringatan Hari Arsitektur Sedunia. Ya. Arsitek itu pun profesi yang prestisius ya. Satu kali dia gambar itu mahal ya. Gambar untuk bangunan dan lain sebagainya. Ya, jadi profesi arsitek cukup menjanjikan ya di era sekarang ini, karena jasanya dibutuhkan. Ya, ada yang ingin membangun gedung, untuk menggambarnya itu gambar dari arsitek. Ya, 7 Oktober pendengar diperingati juga sebagai Hari Arsitektur Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para arsitek serta mengingatkan masyarakat mengenai peran arsitektur dalam pembangunan. Hari Arsitektur Sedunia didirikan oleh International Union of Architects atau UIA pada tahun 1985. Arsitektur memiliki sejarah yang panjang. Jejaknya sudah ditemukan sejak zaman Neolitikum, ketika manusia mulai membangun tempat tinggal menggunakan berbagai material yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Bangunan pada masa itu antara lain memanfaatkan batu, batang pohon, alang-alang, tanah liat, dan lain-lain. Bentuk hunian pada masa itu sangat sederhana, termasuk bangunan dengan bentuk persegi panjang
Salah satu struktur terkenal yang sering dikaitkan dengan perkembangan arsitektur pada masa prasejarah adalah Stonehenge. Ya, ada yang tahu? Ya, itu tadi tentang Hari Arsitektur Sedunia. Kemudian tanggal 7 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia. Nanti akan kami sampaikan tentang Hari Kapas Sedunia, pendengar, sesaat lagi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Ya, Ade Nona suruh nikah dengan orang lain. Sebelumnya ada Miriam Eka, judulnya Jodoh Orang. Wah. hiburan ya pendengar sambil bekerja. Ya, hiburannya mendengarkan lagu. Salah satunya dari Pro 1 RRI Nabire. Kegiatan ekonomi masih berlanjut. Jelang istirahat siang, sejumlah kedai kopi, rumah makan, warung, ya, sibuk untuk menyiapkan hidangan untuk para pelanggan. Ada ASN atau pegawai yang tidak sempat masak, jadi makan siangnya mereka ke kedai atau ke warung, ya, rumah makan begitu. Ya, tanggal 7 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia. Hari Kapas Sedunia diperingati untuk meningkatkan perhatian terhadap peran kapas di berbagai sektor. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong produksi kapas yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan. Melansir dari laman Food and Agriculture Organization atau FAO, kapas menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani dan pekerja. Komoditas kapas juga berperan dalam perdagangan dunia serta mendukung perekonomian berbagai negara. Selain memiliki nilai ekonomi, kapas juga menjadi salah satu bahan alami yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Serat kapas dimanfaatkan untuk pakaian, ya, membuat pakaian dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Tetapi produksi kapas menghadapi sejumlah tantangan dalam proses budidayanya. Pengelolaan air, penggunaan pupuk, kondisi lahan, dan perubahan cuaca menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengembangan produksi kapas perlu dilakukan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Ya. Langkah itu penting agar peningkatan produksi tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi lingkungan. Di Indonesia, produksi kapas masih tergolong kecil dibanding sejumlah komoditas perkebunan lainnya. Data terakhir dari laman Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat produksi kapas di Indonesia mencapai 73 ton tahun lalu, tahun 2025. Selain itu, luas panen kapas di Indonesia tercatat mencapai 273 hektar tahun 2025, ya. Produktivitas kapas tercatat sebesar 267 kg per hektar berdasarkan angka sementara dari pemerintah. Ya. Jadi di dunia ini ada 24 juta kurang lebih petani yang menanam kapas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor. Ya, komoditas kapas ini juga menyediakan pekerjaan untuk sekitar 125 juta orang sepanjang rantai produksinya, ya, mulai dari kapas di perkebunan sampai produksinya. Lengkapnya dapat Anda baca, ya, pendengar, di rri.co.id. Kalau tidak ada kapas, susah juga, ya. Banyak produk turunan dari kapas. Cotton bud itu, ya, sering digunakan orang untuk membersihkan telinga dan, ya, pakaian yang kita pakai dan lain-lain. Di Indonesia masih tergolong produksinya sedikit, ya, dibanding negara lainnya. Baik pendengar, sedikit informasi di musik dan informasi kami ajak Anda. Kita nantikan acara berikutnya di pukul 12.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hazır yiyor.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, satu lagu dari The Massive, judulnya Natural, Natural atau Alami ya. Jadi kalau pemain sepak bola itu naturalisasi. Pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara Musik Tradisional dan Budaya. Bersama saya hari ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, lagunya pop daerah senusantara. Oke, siapa yang sudah bergabung nih? Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Hari yang baru.
0: Amo?
1: Hari yang ganti.
0: Iya, Amo berapa hari tidak gabung, kenapa?
1: Aduh, Amo sembahyang jadi.
0: Oh, sembahyang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini bahasa Mas.
0: Iya,
1: silakan. Lagunya tuh mau cerui.
0: Oke.
1: Okay. Yone, Amo semangat banget. Mama Nope, Moira Puja, Kakak Suster, este album di Batu Kota. Ya, buat Mama Rumpore, mau jual di Batu Kota juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama siapa Mama Rumpore? Ya, buat Nusa Cikung Rawe, Nusa Sporido, Nusa Sinso, Tukar. Ya, buat Mayu, Mama Ina, Mama Bulan, Mito, Mama Ikras, Mama Firi, semua yang di top. Ya, buat alis di Kumau, ya, buat Bung Timo, Mito, Yaku.
0: Ya.
1: Di Kalimbobo, sama Yoteni.
0: Iya.
1: Bapak Arno. Teman-teman oleh teman banyak iya
0: sampai sore sudah
1: kamu lagi jadi iya buat mama kami sudah ini bapak kapolres semua yang di Maraya lima teman-teman tidak iya bapak lagi teman-teman iya saat direng Arema, selamat siang. Saya sudah nyanyi di Merdeka. Bapak Sam Beri. Ya, Pak. Hari saya kelihatan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Lagunya ditunggu.
0: Ya, terima kasih Amo. Lagunya ditunggu. Oh, ini Amo pun nomor nih. Aro, Amo bergabung. Halo.
2: Selamat siang, musik tradisional dan budaya tari.
0: Ini juga sudah berapa hari nggak gabung nih?
2: Ini Mama Batus ini satu minggu rewang. Nanti tanggal 13 sampai 16 rewang, 16 sampai 20 rewang, 23 sampai 24 rewang.
0: Acara apa itu?
2: Ini anu kak, nikah semua kak.
0: Nikah semua.
2: Iya.
0: Berarti berapa ini pasangan?
2: Iya, enggak kan beda-beda itu harinya atau kak tanggalnya.

0: tapi nikah semua itu, Ren.
1: Ada 5 ini acara.
0: Dari tanggal 1 sampai 4. Iya.
1: 5.
0: 5 pasangan.
1: 5 pasangan. Wah, mau juga saya.
0: Enggak usah Kak Hari ribet.
1: Iya, iya, silakan.
0: Kak Hari, sebelum lanjut aku mau denger lagu judulnya dari Papua, judulnya Rosine, Rosine Ma.
1: Apa artinya?
0: Alam boka.
1: Oh, enggak tahu ya.
0: Lali.
1: Lali.
0: Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Pade Arema, Bung Akudiomi, Paman Yoteni, terus buat Putra Arema, Kakak Diren, Bapak Sudarwanto, terus buat Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak dan Mama Teguh, Putra Putri Intan yang ada di Kiri Mulyo juga, terus Putra Putri Leo 9, buat Abang Mansar Mansur, Opa Miko Pak Valen, semua ucapannya selamat siang. Yang di topo Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulat, Mama Mukri, Mama Mori, Mama Ikram, terus di Legari ada Mas Waro, Putra Tunggal, sama Mama Rendinya. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta Taria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Sunaidi, Bang Mahmud, Bang Samsul, Bang Rizky, Teh Dewi, di Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga di Manado ada pun ada Teh Dewi, terus buat Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi. Di Manado ada Bunda El, Bunda Anggra ini, Nona Fika, ucapannya juga selamat siang. Di Numere sana ada Bunda Ima, terus buat di Kulono sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero dibagi, terus disperi Mama Lani di Dabire, ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marwan, Mbak Pisri, sama Mbaknya Bunda Novel, Bunda Pijak, Putri Kacang. Tak lupa juga buat Mas Tukul yang ada di Kiri Mulia juga, ucapannya selamat siang juga. Putra Menau tak terlupakan, yang ada di Karang Barat semua, terus buat yang ada di Karadiri 1-2, SPP, SPA, yang ada di Perguruan Tinggi Kepulauan Bawah Tengah, ucapannya semua selamat siang. Buat keharinya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu, jangan kemana-mana. Rasine ma Rasine, lagu yang cerita tentang kegembiraan. Siapa nih? Halo, selamat siang. Halo, kok nggak ada suaranya? Kita lihat dulu ya. Halo, halo. Halo, nggak ada suara. Nanti telepon lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Iya. Paman pun nomor tadi.
2: Aduh.
1: 89.
2: Eh, 64 terakhir Kak.
1: Oh, 64 bukan. Ini 89.
2: Iya, Kak.
1: Lagi apa?
2: Kak. Lagi santai di depan rumah. Ini pantau Bung Capa. Jadi Fox dengan Pak Hobera lagi santai-santai di depan.
1: Dapat lihat.
2: Ada wabi juga, ada lewat.
1: Iya, panjat pohon gersen, siapa tahu kelihatan. Oke, silakan.
2: Oke, baik Kakak, terima kasih. Selamat siang Kakak. Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih Kakak yang tadi baru lewat.
1: Mama Bagus dengan Amo.
2: Ya, Mama Bagus dengan Amo. Selamat siang, terima kasih untuk senggolannya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas di hari ini. tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Paman mau absen, tapi tadi mau bagus dengan Amos tuh absen, jadi sudah paman ikut saja. Dia lagu tuh dari telepon Dama, tapi kakak yang pilihkan lagu baru kakak.
1: Oh, yang baru.
2: Iya.
1: Iya.
2: Pokoknya lagu ini paman bisa untuk semua pemain akhiri nabi di mana saja berada. Nah, yang lagi berkarya tetap berkarya, yang lagi di rumah, yang lagi berkebun, yang lagi berapa saja, tetap saja, tetap semangat, tetap jaga diri, kemudian ya selalu sukses untuk hari ini.
1: Ini ada nih paman.
2: Ya kakak.
1: Judulnya Aro Kawai.
2: Boleh kakak.
1: Artinya?
2: Itu dia punya kata Aro tuh ada bahasanya ada bahasanya dari Serui, ada dari dia, ada dari Bondamu, ada Aro. Terus ada dia Podai itu, ada itu kata laki-laki, ada perempuan.
1: Aro Kawai.
2: Aro Kawai itu
1: Aro Kawawi.
2: Oh, Aro Kawawi itu keperempuan.
1: Keperempuan, paling. Oh gitu.
2: Wawi itu perempuan.
1: Oke.
2: Okay. Itu laki-laki deh ingin sampaikan dia punya isi hati ke seorang perempuan.
1: Oh gitu. Iya.
2: Iya, kakak lagu ini paman bagikan teman-teman yang ada di RSUD Nombire. Di kerja, tetap semangat teman-teman semua, khususnya di GD. Kemudian yang lagi di semua puskesmas di mana saja berada, tetap semangat dalam tugas tanggung jawab kita di hari ini. TNI Polri, Pak Guru dan Ibu Guru dong.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian dan semua yang lagi berkarya di hari ini tetap semangat saja.
1: Paman tidak ikut ini kah persiapan hari HKN?
2: Kami dari puskesmas sudah dipersiapkan, jadi tinggal kami ikuti panitia gitu. Yang dibentuk saja.
1: Ada kegiatan apa nanti? Suntik-suntik kah? Iya.
2: Kalau kakak minta suntik nanti paman bantu.
1: Iya. Oke. Baik.
2: Dep lagu itu sudah yang terakhir untuk keluarga semua yang ada di Kalibopus ini. Keluarga besar YTNI, Telepon Dama. Selamat siang semua. Tetap persiapan untuk kita bertemu lagi. Demikian kakak.
1: Yeah.
2: Terima kasih banyak Paman Koma. Nanti sebentar Paman lanjut lagi.
1: Makasih kakak. Selamat siang. HKN Hari Kesehatan Nasional tanggalnya 12 November ya. Oke, kita jeda dulu, yang mau ngopi, yang makan siang ya sambil dengarkan lagu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, satu lagu dari Teluk Wendama, Aro Kawawi, dinyanyikan Olof Yow. Ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda kembali acara musik tradisional dan budaya melalui siaran Persatu RRI Nabire. Sudah pukul 12 lebih 33 menit. Pak Guru, tidak gabung, Kak? Ya, putraku Diomi di Kalibobo ya. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Kak Hari, terima iya. kasih lagunya.
0: Apa artinya?
1: Embuh mau apa lagunya? Kak Hari itu pasti itu
0: iyalah,
1: yang ditanya.
0: Daripada silakan.
1: Kak Hari saya mau dengar lagu dari luaran sana ini. Sidon Lewa Papan.
0: Sidon
1: Lewa Papan. Salamnya buat semua saja, terutama Paman Yuteni. Terima kasih jenggol baliknya. Terus yang ada di toko sana, di Legari. Pokoknya semua pendengar pemerhati acara musik nasional dan budaya RRI Nabire. Semoga sehat semua. Terus buat kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Sukses menyertai Kak Hari. Terima kasih Kak Hari. Jalur saya kembalikan ya. Lagunya ditunggu.
0: Kembali kasih. Siapa tadi ya? Ya, lagu dari Maumere ya. Sedon Lewa Papan itu artinya ya, bahasa Timor. Ini lagu ceritanya tentang kerinduan ya, di rantau, di perantauan ya. Jadi seorang yang jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, kemudian dia kangen ya, perasaan rindu kepada seseorang di kampung halamannya. Ini lagu memang lagi viral ya pendengar. Halo, selamat siang. Amo.
2: Halo.
0: Oke, silakan.
2: Aku gandeng apa? Ini kan yang dikasih aku harga itu besar sampai.
0: Oh, besar.
2: Iya.
0: Kasih besar lagi.
2: Hari kok dia sudah itu saja.
0: Iya.
2: Nih hari lagunya tuh. Kasih mereka kumbiri.
0: Oke.
2: Kamu masalah besar mama bagus kak.
0: Betul.
2: Ya, salam balik buat mama bagus. Bapak Maya Teni saja. Supaya masuk. Ya, itu saja. Terima ya. Kasih.
0: Kembali.
2: Tuhan berkati Arya.
0: Amin. Ya. Kamu ganti-ganti nomor terus. Tadi 99, ini 89. Di belakangnya, halo.
3: Halo?
0: Ya, silakan.
3: Iya, Kak Ari. Lagi di luar ini, jadi Kak Ari. Makanya tebak-tebak aja, tersangka masuk.
0: Apa lagunya?
3: Halo, musik tradisional dan budaya Kak Ari ya.
0: Betul.
3: Salam sehat selalu. Nih, rame ini loh. Ini minta aku, ini Kak, sajujo ya. Sajujo, gitu loh.
0: Lagu apa?
3: Sajujo Kak Ari.
0: Oh, sajujo.
3: Iya. Betul, buat semua yang lagi stay di siang hari ini, selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa ya Kak Ari, makan siang.
0: Apa?
3: Makan siang. Makan nasi sih Kak Ari.
0: Oh, makan siang. Saya kira makan nasi.
3: Kak Ari lagi
0: ya,
3: tunggu.
0: Makasih.
3: Salam sehat selalu, RRI Jadi Udara. Matur, thank you.
0: Ya. Makan nasi bukan makan siang. Di belakangnya silakan. Halo.
4: Halo Kak.
0: Iya. Paman makan siang jangan lupa. Aruh, silakan.
4: Aruh, kakak lagu itu bagus sih ada di situ. Jadi dia cerita tentang dua sejoli yang saling mencintai tapi kasihan. Pada direstui gitu.
0: Tidak direstui siapa?
4: Tete dan Nene dong.
0: Oh begitu. Tete dong tidak mengerti sekali. Aduh.
4: Apalagi Abu Winda itu. Aduh. Iya. Kakak terima kasih lagunya. Terus lanjut ini kakak.
0: Iya.
4: Ini pas kesempatan kami alumni SMP Negeri 2 Nabire. Angkatan 99 kami rencana, bukan rencana, tapi sudah mau
0: reuni,
4: kumpul-kumpul di, ya kita reuni di apa Pantai Menase di Kalibopo. Ini apa teman-teman, cuman nih orang-orang Wonorejo dengan orang-orang SP semua orang Jawa habis ini.
0: Angkatan berapa itu?
4: Angkatan 99 gak
0: kan? Oh 99.
4: Iya, teman-teman semua yang belum kumpul tempo ini tuh surame ini.
0: Berapa?
4: Dia minta kata, dia minta satu lagu dari Sony Jos.
0: Sony Jos.
4: Cewu Kuto.
0: Cewu Kuto, oke.
4: Okay. Ya, untuk semua saja selamat siang, tetap semangat dan ya yang belum kumpul tempo.
0: Jam berapa mulai?
4: Ya, tadi bagaimana kakak?
0: Jam berapa reuni?
4: Sekitar antara jam 2. Yang penting teman-teman yang dari jauh nih yang kita pikir orang begitu kan.
0: Iya iya. Masih ingat teman-temannya toh?
4: Bu kasa punggu mati ini TNI Polri semua. Oh. Tapi teman-teman.
0: Jadi Betty. Ada yang anggota TNI Polri.
4: Paling banyak tuh dah punya angkatan.
0: Iya iya. 99 ya.
4: Aku siap tuh. 99 kakak.
0: Angkatan 99 SMP 2.
4: Apa SMP Negeri 2 Nabire?
0: 99 saya sudah wisuda.
4: Ya mungkin sudah. Mungkin kakak juga kan.
0: Iya.
4: Alumni di situ jadi.
0: Iya, betul.
4: Iya, kakak untuk semua saja. Terima kasih yang sudah senggol paman dari awal sampai tadi terakhir, bukan terakhir lah. Aduh. Ini apa Amo sama Winde selamat siang selamat berapa saja yang paman belum dengar suara nih ini yang punya jalan Walter Wong Cidi.
0: Iya ada monitor kira-kira itu
4: kira-kira ibu itu dia kemana ya. Monitor tapi mungkin kerupuk atau itu mungkin suhabis kah belum antar lain di Kalibopo.
0: Oh iya sandar di Pantai Menase KKMI.
4: Yeah. Oke, okay, kakak.
0: Baik.
4: Oh iya betul. Info apa ada kejuaraan ini apa? Balap sepeda juga di Pantai Menase.
0: Sama-sama jadi, dengan reuni ini.
4: Ya kakak.
0: Sama-sama bersamaan dengan acara reuni.
4: Tidak, kami punya duluan, baru nanti. Orang itu sekitar jam 3.
0: Oh, jam 3 sore. Balap sepeda dari rumah ya?
4: Balap sepeda ini telat kayaknya dari Kodim dengan dari Densikur juga. Ada terlihat ada anak-anaknya juga.
0: Oh iya iya.
4: Pas kedua samping rumah jadi tak pantau.
0: Iya.
4: Iya kakak Cewu Kuto.
0: Cewu Kuto lagunya oke.
4: Okay. Baik kakak, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Sien kembali.
4: Sufirao.
0: Sen Sufirao. Oh, iya ya. Aduh. Ramai ya siang hari ini acaranya, ada reuni pula. Ya, untuk SMP Negeri 2. Waktu saya SMA, SMP Negeri 2 sudah ada ya. Saya alumni SMP 1 angkatan tua. Oke, kita sudahi ya acara ini. Lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, kita sudah bersama ya di acara musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire segera menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, dengan merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah keruntuhan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane menandakan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold. Africa can't.

Dan Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah menangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Tagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Dia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatannya juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, warta berita olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Ya. Berita olahraga yang dapat kita dengarkan setiap hari pukul 1 siang. Ya. Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 13.33 menit. Kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.

0: Mendengar bersama kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ajak Anda yang ingin bergabung kirim lagu, lagunya Dangdut. Halo, selamat siang. Putus. Silakan 0984220704 atau 0813 5494419. Acara Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siapa di mana?
1: Selamat siang Bung Hari, ini dengan Putra Intan.
0: Putra Intan, betul. Lama tidak gabung, kemana?
1: Pendatang baru, stok lama, baru muncul kembali.
0: Iya, dari luar negeri kah?
1: Dari dalam negeri, tapi lampak sini.
0: Iya, masih di Gerbang Sadu.
1: Benar.
0: Iya.
1: Masih di penjaga di gerbang.
0: Oke, Putra Intan silakan.
1: Baik, selamat siang untuk Bung Hari, selamat bertugas sampai akhir hari sebentar ke berbakti. Yang berikutnya kirim salam untuk semua teman-teman pemerhati tanpa terkecuali. Dari ujung pukul ujung dapat cubit manis dari Intan.
0: Iya.
1: Dan lagunya itu Bung Hari yang tuliskan saja, aku ditunggu.
0: Oke.
1: Baik, selamat siang. Dadu ganteng.
0: Dadu. Putra Intan. Dia WA saya ada 3 hari lalu ya. Iya, Putra Intan ternyata di Nabire, tapi siang hari ini bergabung acara Pro Dangdut. Sudah kirim untuk semua ya, salam kenal dari Putra Intan, pendatang baru stok lama. Dangdutnya apa ini Putra Intan? Aduh, saya yang cari ya. Di belakangnya, halo.
2: Selamat siang.
0: Saya dengar di sana hujan ya.
2: Ini mendung-mendung tapi angin tidak hujan nih.
0: Oh, belum hujan.
2: Tidak hujan karena bikin sumur ini sudah airnya banyak tapi masih budak.
0: Oh, berapa dalam?
2: 9 meter.
0: 9 meter. Kenapa enggak jernih?
2: Tidak tahu, mungkin kurang dalam ke apa kah hari ini. Nanti sementara digali lagi kah.
0: Mau digali-gali lagi?
2: Iya, tapi alhamdulillah kak, tidak usah ngusungi air di kali.
0: Dengan air kali jernih mana?
2: Ya jernih air kali lah kak.
0: Oh iya, ambil toh air kali.
2: Tapi lama-lama kalau dijab terus nanti bersih.
0: Berapa lama?
2: Ya mungkin 1 drum kak dapat itu baru bersih.
0: Oh, 1 drum. Oke, silakan.
2: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Hari kah, di mana kah harinya.
0: Iya.
2: Sehari saya mau dengar lagu dari Fethi Tera ini.
0: Apa?
2: Sedang-sedang saja.
0: Sedang saja, oke.
2: Salamnya buat Putra Putri Intan. Terus buat yang ada di situ, ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Putra Mas Tukul, ucapannya juga selamat siang. Putra Putri Leo 9, Abang Masa Masa, Opa Amir, Opa Valen, terus buat Senja, Pak Dita Mbede Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Kakak Diren, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, sudah, terus buat yang ada di Menau sana,

0: Abang Ruhut, terus buat Abang Cici, Abang Junaidi, Abang Mamat, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Bunda Andra ini, Bunda El, Bunda Fikan, ada di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta Reteria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Bali ada Bapak Nyoman, terus buat di Legari ada Putra Tunggal Mas Faro sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya, di Toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukidi, Mama Mori, Mama Ikram, terus buat yang ada di Timi Kasana, Putra Putri Komoro, terus buat di Numere sana ada Bunda Ima, terus buat semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Yang ada di Karadiri 1-2, SPSPB, yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama di Distrik Wanggar, ucapannya selamat siang. Terus buat seharinya, lagunya tak tunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Ya, kembali kasih. Sedang-sedang saja. Oh gitu. Di belakangnya silakan. Dua lagu sudah di request untuk Putra Intan, Cinta Satu Malam. Iya. Malam kedua bayar. Mana ya? Mana dia? Oke. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kakak.
1: Ya, sudah kumpul, yo, teman?
2: Oh, ini tuh lagi rame-rame nih, Kakak.
1: Oh, sudah. Ada yang buka baju.
2: Ada salam dari teman-teman dari SPB dengan SPC. Salam hormat untuk Kakak.
1: Iya.
2: Saya dengar karibu suara saja pulang. Tunggu masih saya. Hanya orang Jawa yang bisa kasih putus orang Papua pulati.
1: Iya. Itu teman-teman mungkin ya yang di sana.
2: Iya, Kakak. Oke, okay. Yang pembuka pintu Om Intan kah?
1: Betul, Putra Intan.
2: Oke, Putra Intan, selamat datang di kota kami. Salam hormat, saya Pak Amono. Oke, Kakak, lagunya dari Ramai Pama.
1: Apa itu?
2: Nanti Kakak yang
1: saya pilihkan.
2: Lagu saja. Okay. Lagu ini untuk semua saja, teman-teman yang lagi berkumpul, kemudian adik-adik kecil yang lagi mempersiapkan mereka untuk apa namanya balap sepeda, tetap semangat, tetap apa kuat dan mau kalah dan menangnya itu biasanya.
1: Betul.
2: Teman-teman semua saja yang nanti yang lagi antri yang mau maju masuk datang kami sini. Sip, Kakak, terima kasih banyak, selamat siang Kakak.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih paman, lagi di Pantai Menase. Ada reuni SMP Negeri 2 Nabire angkatan 99. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Damar Wulan dari mana?
3: Dari Cangkulan ini.
1: Cangkulan?
3: Iya.
1: Cangkul yang dalam ya.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Lagunya Atas Nama Cinta, Leo Waldi.
1: Oke.
3: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Bunga di Grimulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, Cynthia, Siva, dan semua penasihat dari Nabire semuanya. Oke, Bu Adi, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Kembali kasih Atas Nama Cinta. Oke. Kalau atas nama saya boleh enggak? Satu lagi, halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bang Arif.
1: Waalaikumsalam Pak D. Nembe menopo? Pak D. Halo Pak D. Yuhu. Pak D. Wah, sinyalnya hilang nih, Pak D. Pak D di Legari. Dicoba lagi ya, Pak D. Ya, satu lagi silakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dari.
0: Oh, Bu Mbak Lia. Iya.
1: Iya. Mbak Lia. Lama enggak gabung jadi.
0: Kenapa enggak gabung?
1: Ya, barusan jalan-jalan pas
0: jalan. Jalan-jalan ke mana?
1: Luar negeri.
0: Luar negeri. Saya di luar negeri, dalam negeri, samping negeri.
1: Luar negeri, samping negeri, dalam negeri.
0: Silakan.
1: Saya ucapkan selamat siang, selamat bertugas untuk Mas Ari semua, Mas Ari keluarga, mudah-mudahan pada sehat semua. Udah salam-salamnya itu tadi tek Mama Bagus tadi, saya disenggolin Mama Bagus tadi. Ya, untuk tadi yang barusan lewat, Mas Putra Tunggal, yang dilegari semua, saya ucapkan selamat siang dan selamat istirahat. Lagunya kepingin dengar itu 11-12 dari Mas Ari.
0: 11-12?
1: Iya.
0: Kapan gol?
1: Apanya?
0: 11-12 toh? 11-12 itu kalau di... Iya, oke.
1: Oke, makasih. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia lama tidak gabung-gabung nih siang ini. Mbak Lastri, ayo. Jahit kapan Mbak Lastri? Lagunya sudah siap ya. Nanti sesi kedua kita lanjut setelah kami putarkan beberapa lagu berikut ini.

0: Ya, lagunya Nella Karisma 11-12 yang request lagu Mbak Lia di Gerimulyo. Sudah pukul 2 siang lebih 11 menit, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Ari.
0: Pak D, kenapa tadi HP-nya?
1: HP-nya rusak, apanya yang namanya ya, jaringan kurang pas ya.
0: Oh, jaringan ya, oke.
1: Okay. Ya, aduh, salam kenal dulu dari Pak Tana.
0: Ya.
1: Mak Bagus, Putra Arema, Pak J Arema, Pak Rasti, Mbak Ria, Bikin, Anamo Wedesi, Mama Teguh, Bisa, Lampian, dan Selamat Kita. Yang kita bawa Mama Ibram di Pak Selamat, dan Selamat Kita. Di Legari, dan Solo Pasukan, Pak Selamat, ya, dan lagunya Gadis Pantrawan, Bung.
0: Hah?
1: Lagunya Gadis Pantrawan.
0: Gadis?
1: Perawan.
0: Gadis dan perawan.
1: Bukan perawan. Oke, terima kasih.
0: Iya. Makasih. Suaranya hilang-hilang, Pak D. Gadis apa tadi itu? Aduh. Jaringan kadang-kadang ya. Di belakangnya silakan. Oh, Damar Wulan ya. Halo.
2: Halo, selamat siang. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak D Tunggal tadi lagunya apa?
2: Gadis bukan perawan.
0: Oh, Gadis bukan perawan.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau aku request lagu Pengadilan Cinta Leo Aldi.
0: Apa?
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Leo Cinta, oke.
2: Okay. Leo Aldi.
0: Lewaldi.
2: Oke, terima kasih Bung Hari. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Ya, sama-sama. Gadis bukan perawan, satunya Pengadilan Cinta. Wah. Ini lagu kok sedih-sedih semua ini. Pengadilan Cinta, oke, Gadis bukan perawan juga Lewaldi. Wah, diborong Lewaldi semua nih. Di belakangnya silakan Senja, tidak gabung. Senja di matamu. Ya, acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Cuaca ternyata pendengar ya, ada yang berawan atau mendung di Karadiri misalnya. Jadi kalau lihat-lihat memang kabut asap ya, tapi agak gelap-gelap, jadi dia berawan cuaca sementara ini. Di Manokwari kabut tebal, di Sorong juga, Bintuni juga ya. Kabut tebal di Teluk Wandama juga. Sudah merata, cukup merata. Dari Merauke kabut asap sudah menyebar kemana-mana. Informasinya kabut asap di Kabupaten Mimika itu sebagian besar dari Merauke. Jadi asap itu kalau berangin dia ikut angin kemana-mana. Mama Ina tidak gabung, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram di Topo, Mama siapa? Mama Wulan Madu ya. Mama siapa? Mauri ya. Di Topo semuanya, warga masyarakat di Topo, selamat siang. Acaranya Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Request lagu dangdut ya.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya, Kakak, selamat siang, Paman balik.
0: Iya, Paman. Bagaimana? Sudah selesai acaranya?
1: Nah, sementara lagi ada rame-rame kayak ini.
0: Rame-rame.
1: Nah,
0: Ada
1: iya. Iya.
0: apa nih? Makan siang apa nih? Menunya?
1: Oh, sungguh mati, saya bingung mau makan apa.
0: Banyak.
1: Ini yang masak ini seorang dari SP.
0: Oh, dari SP.
1: Jadi memang andalan apa? Mau rendang kah? Mau ayam goreng kah? Mau daging apa? Aduh, sudah. Saya pergi cari tensi untuk sebentar dengan tes gula satu kali dengan kolesterol apa semua.
0: Iya. Oke.
1: Oke, lanjut. Tadi cari ini apa? Namanya itu sebut mama mama
0: Tuan nama mama
1: satu.
0: Gantian
1: mama mama Su.
0: Oh, mama Su
1: mati sih. Mama dia belum dengar itu. Dia ada monitor tuh, nanti dia marah kakak lagi.
0: Iya, sudah ya. Lama juga itu tidak gabung.
1: Intinya selamat siang mama Su. Sama Winde, terus ya pokoknya mama semua. Mudah-mudahan lagu yang tadi paman request sama Ipama itu mama udah bisa jadi bagu yang itu jadi kita aja sama tapi yang akan murah dengan itu.
0: Iya.
1: Rematika. Oke, kaca untuk semua saja.
0: Yeah.
1: Teman-teman semua yang lagi dengar suara saya di bawah.
0: Iya. Ini Ramai Pama lagi.
1: Boleh kakak.
0: Oke.
1: Lanjut ya. Jadi untuk teman-teman semua, selamat datang untuk keluarga-keluarga semua. Ini bukan teman-teman lagi, tapi ini keluarga.
0: Keluarga ya.
1: Ah. Saja tetap kita saling jaga keluarganya kita, kemudian komunikasi dan lain sebagainya, apa yang tentang kesempatan dan lain sebagainya. Demikian kakak.
0: Ya.
1: Terima kasih. Selamat siang kakak.
0: Terima kasih. Selamat siang paman. Pamannya ini di Pantai Menase reuni acara acara reuni alumni SMP Negeri 2 angkatan 99. Lagunya dari Ramai Pama, judulnya saya pilihkan Cintaku Nempel Terus. Oke. Cintaku Nempel Terus. Kayak perangko, kasih alteco. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dandut.
0: Iya, Pak Alex, gimana kabar siang ini?
2: Iya.
0: Pak Alex.
2: Iya, Bung Ari.
0: Iya, silakan.
2: Minta lagu Terong di Cabein.
0: Terong di?
2: Cabein.
0: Bakar boleh, enak.
2: Iya, katanya makanan banyak di Wibu.
0: Iya, oke.
2: Dari tadi tidak pernah ada ibu-ibu yang
0: gabung
2: jadi semua siap makan.
0: Iya.
2: Lihat ada terung pakai cabe.
0: Oke,
2: buat paman kah siapa yang tadi lewat?
0: Iya.
2: Juga Bung Akudiomi, rame jadi su iko ibu-ibu makan kah? Asur, selamat siang. Amo Windesi, Mama Novel, Mama Lanu di Pulau Arui, juga selamat siang. Novel di Biak.
0: Yeah.
2: Oke, buat Kiren, Senja, Selam Kompak, itu ibu yang di Maumere atau mau?
0: Maumere.
2: Selamat, ya selamat siang, Selam Kompak. Oke, Bung Ari.
0: Lagunya apa? Terong dicabein?
2: Iya.
0: Oke, terongnya habis nih, ganti pepaya, mau?
2: Yeah. Oke, jalur dikembalikan.
0: Iya, sama-sama. Makasih Pak Alex Pulau Nau.
2: Selamat bertugas.
0: Iya. Jauh-jauh di Pulau Nau Pak Alex. Saya pakai kapal apa pernah itu saya lupa kapalnya. Dorlonda mungkin ya. 3 tahun lalu saya ke Jayapura. Singgah di Nabire, terus dia ke Serui. Orang-orang dong di kafetaria dong bilang itu Pulau Nau sana. Ya, waktu itu sinyal masih susah aja, tidak kayak sekarang ya. Jadi pas kapal itu dekat-dekat Pulau Nau lewat begitu, tapi jauh itu ada sinyal sedikit begitu ya. Oke, kita ini dulu ya, dengarkan lagunya. Selamat mendengarkan.

Ya, terong dicabein dari Siti Badriah. Ya, masih ada waktu 15 menit kurang lebih ya. Nanti hingga selesai pukul 15. Ya, cara pro dangdut masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik.

0: yang berangkat ke Waropen hari ini ya, Rabu tanggal 7. Tadi kapal Masirei ya, berangkat dari Pelabuhan Nabire ke Waropen atau Waren. Rencana tiba nanti malam jam 8. Jam 8 malam rencana tiba di Pelabuhan Waropen. Saya lihat ya jadwalnya ini. Dari Waropen dia berangkat ke Serui. Sampai di Serui jam 1 malam, tengah malam. Halo, selamat siang. Halo, halo.
1: Ya.
0: Pak Alex ya, Mas Rey su masuk kah? Oh, nanti malam ya dia.
1: Oh, malam.
0: Iya,
1: ya, terima kasih Bu Ari.
0: Iya. Sama-sama.
1: Lagu berikut itu Madu.
0: Madu?
1: Iya.
0: Madu kasih garam. Madu saja, oke.
1: Okay. Iya. Buat yang reuni semua, sukses selalu, semoga terhibur dengan yang akan diputar Bung Ari. Kasih buat semua pendengar. Ya, ada Dires dan juga ikut acara siapa? Oke.
0: Okay. Ya.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Ya, terima kasih Pak Alex, sama-sama. Lagunya Madu, Madu. Na na na na na na, gitu ya. Kalau di kamar mandi kita pandai bernyanyi. Mungkin tidak ada yang lihat ya. Oke, ada lagi. Satu penelpon lagi sebelum kami cukupkan acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Banyak yang bergabung, ada siapa, Mama Bagus, ada Mbak Lia, ada Damar Wulan, ada Paman Yoteni, ada Pak Alex, ada Pak De Tunggal. Halo.
2: Ya, halo.
0: Amo pegang kunci.
2: Silakan. Terakhir toh.
0: Betul.
2: Nih lagunya tuh Terajana.
0: Terajana, oke.
2: Okay. Ya, amo mau salam buat tadi Paman Yoteni. Pak Alex yang masuk itu.
0: Iya.
2: Yang buat semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Yang baru masuk itu. Amo tunggu terakhir bisa masuk.
0: Oh, sengaja.
2: Ya, hari kau dari sana udah nenek kori nonton televisi, pas anda bilang untuk kok. Dia bilang, karena nih hari itu Jawa Tengah.
0: Seorang Barat,
2: Mama
0: Blasteran, Belanda, Inggris.
2: Oh, seorang kesebelum tuh dia. Dia pun kira aja.
0: Iya.
2: Dia salam. Yo, itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Eh, betul kapal masuk tuh hari. Yo, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Semua masuk jadi, saya salam semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semua yang di RRI.
0: Iya.
2: Semua. Yang di Oyehe, yang cari ikan dorong, yang di Oyehe, yang di Mokel, Amun Salon, semua.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu saja. Lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu.
2: Salam tetap memarahi limo.
0: Ya.
2: Yang bidam-bidam itu lah. Semua itu rame.
0: Sambung sudah, Ma. Sampai malam.
2: Yo, pagi. Yo, hari. Semua tiga, so.
0: Ya, ya, oke. Okay. Makasih. Ya,
2: terima kasih.
0: Aruh, amu lagi. Amu punya lagu apa tadi? Terajana.

0: Sampai banget di Taman Ria. Yuk, kemana? Di sana ada panggung tuh.
1: Oh iya, ada musiknya tuh.
0: Di sana yuk. Ayo, let's go.
2: Apa kabar semuanya? How are you? Is okay everything? Let's go song. 1, 2,

Dua lagu kami putarkan, lagu berjudul Madu dan Terajana. Terima kasih pendengar atas kebersamaan dan partisipasi Anda ya. Kita kembali bersama nanti di lain waktu dan kesempatan di acara yang sama. Selamat sore, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.

97,6 MHz serta MW729 kHz. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar, kami siapkan sejumlah lagu, juga informasi menarik untuk diketahui. Lagu bersama Fanny Fabiola, juga sejumlah penyanyi lainnya. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Chrisye judulnya Seperti Yang Kau Minta. Pendengar di musik dan informasi kami akan sampaikan sejumlah informasi menarik untuk diketahui ya. Informasi tentang ya hal-hal yang aktual belakangan ini menjadi perhatian banyak pihak. Ada informasi tentang cuaca ya pendengar untuk hari ini. BMKG mengungkapkan ada 14 wilayah hari ini berpotensi cuaca berawan atau mendung ya. Mendungnya ini mendung tebal karena ada potensi awan cumulonimbus ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini. Ya, sekarang ini susah ya lihat berita, terus ada banyak iklan ya. Ya, jadi kadang-kadang kita harus bersabar ya untuk menyingkirkan iklan-iklan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini. Fenomena itu tersebar di 7 wilayah daratan serta beberapa kawasan perairan yang perlu menjadi perhatian. Prakirawan BMKG Dian Ayu meminta pengguna jasa penerbangan mencermati perkembangan awan hujan yang berpotensi muncul di sepanjang rute perjalanan. Wilayah yang perlu diwaspadai mencakup wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kita disebutkan ya pendengar di sini ada potensi awan cumulonimbus, awan yang gumpalannya besar itu ya. Jadi pengguna transportasi udara mewaspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, juga Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ya, hal itu disampaikan prakirawan BMKG pada kanal resminya pada hari ini. Selain wilayah daratan, BMKG menyatakan potensi awan cumulonimbus juga terpantau di sejumlah jalur perairan Indonesia, yaitu di Selat Melaka bagian utara, Samudra Hindia sebelah barat Aceh, Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, Samudra Pasifik sebelah utara Maluku. Kondisi atmosfer ini mendukung pertumbuhan awan juga diperkirakan berkembang di sekitar Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Ya. Kemudian BMKG juga menyampaikan hujan dan petir masih berpotensi terjadi. Ya. Yang penting kita mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca ya pendengar. Karena wilayah Papua Tengah juga disebutkan BMKG hari ini berpotensi adanya awan hujan cumulonimbus ya. Mudah-mudahan hujan jadi bisa mengurangi kabut asap dan air bertambah ya. Untuk gelombang air laut BMKG juga menyampaikan kondisi di laut bisa berpotensi bergelombang tinggi antara 2,5 sampai 4 meter. Di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai sampai Lampung,
Samudra Hindia sebelah selatan Banten sampai Nusa Tenggara Barat. Ya. Aktivitas di laut juga perlu diwaspadai ya, pendengar. Oke, sedikit informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

0: Ya, satu tembang dari Josh Becker, judulnya I've Been Away Too Long. Lagu yang baru saja kita dengarkan menggambarkan tentang suasana ketika seseorang jauh dari daerah asalnya dalam waktu yang cukup lama. Ada yang sudah sekian puluh tahun jauh dari kampung halaman? Banyak ya. Pendengar, ada informasi tentang kabut asap. Kabut asap di Kabupaten Nabire juga berdampak pada aktivitas penerbangan ya di Bandara Dau Atarure. Ya, kabut asap yang berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Dau Atarure karena kondisi jarak pandang yang berkurang ya. Jarak pandang itu berkurang atau turun drastis pada pagi hari menyebabkan sejumlah maskapai harus menyesuaikan jadwal penerbangan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Jarak pandang di kawasan Bandara Dau Atarure, Bandara Baru Nabire itu berkisar antara 500 sampai 700 meter saja pada pagi hari. Ya, jarak tersebut jauh di bawah kondisi ideal yang dapat mencapai sekitar 5 km. Ya. Pelaksana tugas Kepala UPBU Dau Atarure Nabire, Alrido Simanjuntak mengatakan, gangguan jarak pandang itu mulai terpantau sejak hari Sabtu tanggal 3 Oktober. Dalam beberapa hari berikutnya kondisi kabut asap semakin tebal ya, terutama di waktu pagi. Ya. Jadi jarak pandang yang terbatas 500 sampai 700 meter tersebut dianggap sebagai jarak pandang yang tidak ideal ya untuk operasional pesawat. Harusnya 5 km. Ya. Berdasarkan pemantauan dan laporan BMKG, kondisi jarak pandang tidak berlangsung sama sepanjang hari. Kabut asap itu cenderung lebih pekat pada pagi hari, kemudian berangsur berkurang ketika siang. Nanti dia jelang sore, jarak pandang dapat meningkat menjadi 1,3 km sampai 3 km. Meski mengalami perbaikan, kondisi itu belum otomatis memungkinkan seluruh pesawat melakukan pendaratan. Setiap maskapai memiliki ketentuan operasional dan batas keselamatan yang berbeda, khususnya terkait jarak pandang minimum, ya. Jadi ada maskapai yang masih dapat melakukan pendaratan ketika jarak pandangnya berada di sekitar 3 km. Tapi ada juga maskapai yang menerapkan ya batas lebih tinggi untuk memastikan aspek keselamatan penerbangan. Dampak kabut asap ini mulai terlihat jelas pada hari Selasa kemarin. Sejumlah penerbangan dari luar Nabire harus dibatalkan setelah kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan maskapai. Ada penerbangan Wings Air dari Timika dan Manokwari ke Nabire itu terdampak ya. Sementara Batik Air juga membatalkan penerbangan dari Ambon ke Nabire. Ya. Nanti Anda bisa baca lengkapnya berita dari Nabire.net. Ya, informasi lain yang juga menarik untuk kita ketahui pendengar, salah satunya tentang narkoba ya di Nabire. Sesaat lagi.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, rindu rumah dari Wisbecker, lagu yang baru saja kita dengarkan mengantar kita pukul 15 lebih 44 menit. Nanti di pukul 16 pendengar atau pukul 4 sore ini akan kami sampaikan berbagai berita di berita daerah sore. Ya. Ada satu informasi yang perlu juga di perhatikan ya, atau diwaspadai tentang modus peredaran narkoba melalui jasa pengiriman ya. Direktorat Reserse Narkoba Polres, maksud kami Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Tengah mengungkapkan ada modus peredaran narkotika yang memanfaatkan jasa pengiriman barang untuk memasukkan barang terlarang dari luar ya, misalnya dari Pulau Jawa ke Papua Tengah. Direktur Narkoba Polda Papua Tengah Kombes Pol Joan Fardianto mengatakan modus itu menjadi salah satu pola yang ditemukan dalam pengungkapan kasus selama operasi Antiknoken tahun 2026. Dia mengatakan sebagian besar modus operandi peredaran diperoleh melalui jasa pengiriman, melalui pelaku membeli barang dari Jawa melalui jasa pengiriman, kemudian barang itu diambil sendiri oleh yang bersangkutan. Ya. Jadi polisi juga menemukan kasus yang melibatkan pelaku dengan status residivis ya, salah satunya terkait pengungkapan barang bukti ganja saat pelaku diamankan bersama tim. Dalam operasi Antiknoken 2026, Polda Papua Tengah mengungkapkan 3 laporan polisi terkait narkotika jenis sabu. Operasi itu berlangsung selama sekitar 20 hari. Ya. Selain pengungkapan selama operasi, Direktorat Narkoba Polda Papua Tengah juga mencatat telah menangani 8 laporan polisi terkait narkotika sepanjang tahun berjalan. Pengungkapan juga dilakukan jajaran Polres di wilayah Papua Tengah. Jadi Polda Papua Tengah menyatakan pengawasan terhadap jasa pengiriman menjadi bagian dari strategi untuk memutus rantai peredaran narkotika. Kepolisian membangun komunikasi dengan perusahaan jasa pengiriman seperti JNE dan Tiki. Polisi juga memanfaatkan jaringan informasi untuk mendeteksi paket yang dicurigai membawa narkotika. Jadi kalau ada paket-paket yang dianggap mencurigakan, itu akan dipantau ya. Informasi dari nabirenews.com tentang penyelundupan narkoba atau narkotika melalui jasa pengiriman barang ya. Memang sekarang banyak jasa pengiriman dan itu di salahgunakan oleh oknum atau orang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan narkoba ya dari luar. Sekarang ini bahaya ya pendengar, serba merusak ya anak muda ini narkoba ini. Kita nantikan pukul 16 ada berita daerah sore. Ada sejumlah berita di berita daerah sore, salah satunya tentang pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe. Setelah penertiban bangunan hari Senin yang lalu. Ya, nanti Anda mau healing di belakang pertokoan itu, pemandangannya los ke pantai. Sore-sore lebih bagus ya. Baik, menemani Anda pendengar, 1-2 tembang kami putarkan, kita nantikan saatnya berita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita nantikan saatnya berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

di Papua Tengah. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-81 TNI.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program Masatu RRI Nabire, Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe setelah penertiban bangunan pada Senin yang lalu. Kawasan itu diarahkan untuk memiliki fungsi yang lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Wawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Wawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
3: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian kederang miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
2: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Jutmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
4: Yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan belakang Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, tapi pemerintah daerah melalui kabupaten untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya.
2: Penataan kawasan Oyehe selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dan memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah. Peresmian itu menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Informasi selengkapnya disampaikan Jodefri Panjaitan.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Kodam 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambruk yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambruk akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Vira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Vira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KMPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
6: Peresmian 6

0: Kodam baru ya, Komando Daerah Militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Jogja, Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
1: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Peresmian Kodam 29 Mamru menjadi bagian dari pembentukan 6 Kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo, di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sumbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mamruk, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Penyitang melaporkan.
2: Dukungan dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Petra Nabire. Sekolah ini terus berkomitmen memberikan layanan terbaik agar potensi anak dapat maksimal. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
3: Pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire, Yosafat Nawipa, SPD, dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru, lanjut kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi, mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana prasarana, serta menambah kuota guru khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petra Nabire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Nawipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
4: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di Nabire. Tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu terus. Sehingga kita syukur karena kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Ibu Nuhaida, dia buat untuk tahun kemarin 2025 ini tata alamannya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi. Mungkin yang prasarana dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan Provinsi.
3: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Robby Vanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, Ketua Tim Penyusun RDTR Wilayah Perencanaan Kokonau dan Paumako, Tiar Pandapotan Purba, mengatakan pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mulai membahas penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR Wilayah Perencanaan Paumako. Dari Mimika, Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
6: Pembahasan penyusunan RDTR wilayah perencanaan Pomako merupakan bagian dari program percepatan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan dokumen tata ruang. Ketua Tim Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonau dan Pomako, Tiat Pandapotan Purba, mengatakan pembahasan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama pembahasan kawasan Kokonau, sedangkan hari kedua difokuskan pada kawasan strategis ekonomi Pomako.
7: Karena ini kan program dalam rangka percepatan untuk digitalisasi RDTR ke dalam proses. Jadi kita tahu sekarang perizinan berusaha itu kan sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah, jadi dua wilayah perencanaan, Kokonau dan Pomako, menjadi perhatian pemerintah pusat. Dan ini harapannya adalah bisa selesai materi teknisnya sampai dengan RAM perkada di akhir tahun. Lalu tahun depan itu harmonisasi, lanjut ke integrasi ke sistem OSS di BKPM, Kementerian Investasi.
6: Ia menjelaskan, RDTR Pomako nantinya akan mengatur berbagai peruntukan ruang, mulai dari kawasan pelabuhan, pemukiman, perdagangan, dan jasa hingga infrastruktur. Dalam proses penyusunannya, tim juga menyerap aspirasi masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, termasuk membahas persoalan hak wilayah serta kawasan hutan produksi yang dapat dikonversasi atau HPK. Luas wilayah yang masuk dalam perencanaan RDTR Pomako disebut mencapai sekitar 1.117 hektar, termasuk kawasan HPK.
7: Kita menyerap aspirasi dulu, masukan dari masyarakat, dari Lemasko, dari dinas-dinas, tadi dibuka juga oleh Pak Stafali, juga ada Pak Kadis PU. Nah, kita menyerap dulu, apa namanya, aspirasi, tadi juga ada isu-isu soal hak wilayah. Jadi itu menjadi hal penting dalam peraturan pengaturannya. Kami desain dulu nanti peraturan zonasinya, nanti kita atur blok plannya, di mana letak kawasan pelabuhan, pemukiman, infrastruktur, ya kita atur dulu sampai nanti dengan peraturan zonasinya, PZ-nya, ketentuan umum, ketentuan khusus, dan seterusnya sampai dengan pengaturan soal kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kemudian apa yang dikendalikan. Nah, arahannya tetap dia menjadi kawasan pelabuhan. Jadi pengembangannya banyak hal, perdagangan jasa, dan juga apa yang paling penting adalah dukungan pemukiman.
6: Dengan adanya penyusunan RDTR tersebut, kawasan Pomako diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Mimika tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya, yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 7 Oktober 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp190.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000, cabai rawit luar Nabire per kilogram, Pasar Kalibobo Rp170.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam berlium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung tertumpuk, Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol tertumpuk, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng tertumpuk, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe setelah penertiban bangunan pada Senin yang lalu. Presiden Republik Indonesia meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah. Peresmian itu menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden dalam rangkaian hari ulang tahun TNI ke-81. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar, berita daerah telah kami sampaikan tadi, juga ditambah dengan informasi tentang ASI ya, dan makan tambahan untuk bayi. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Masih akan menemani Anda pendengar hingga pukul 18, sementara saat sekarang pukul 16.26 menit. Ya. Lalu lintas di Jalan Merdeka ketika sore cenderung ramai lancar ya. Ada sejumlah warga yang sore hari mungkin sekedar jalan-jalan, berbelanja, berkunjung ke keluarga yang lain. Ada yang baru pulang kerja, ada yang memang kerja di banyak waktu ya, termasuk sore untuk pengemudi ojek, pedagang keliling, kurir, para sopir ya, profesi yang membutuhkan stamina dan fokus tinggi karena lebih banyak waktunya di jalan. Menemani Anda pendengar, kami punya sejumlah informasi yang akan kami sampaikan diselingi tembang-tembang hiburan. Kali ini dari Bondan dan kawan-kawan.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagu berjudul Andaikan Kau Datang Kembali. Lagu yang dipopulerkan Koes Plus, juga Ruth Sahanaya ya, dinyanyikan lagi atau di cover oleh sejumlah penyanyi, termasuk sore hari ini ya, menambah suasana hiburan ke ruang dengar Anda semua. Ya pendengar, informasi berikut ini tentang ada perlakuan khusus kredit ya korban gempa Nusa Tenggara Timur hingga 3 tahun ya. Jadi warga yang mengalami musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur diberikan perlakuan khusus kredit dan pembiayaan terhadap warga di sana ya. Kebijakan itu berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan mulai tanggal 28 September 2026. Ya. Jadi kemudahan ini agar masyarakat tidak kesulitan lagi membiayai usahanya atau kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mempertimbangkan dampak bencana terhadap kemampuan debitur, kondisi industri jasa keuangan di wilayah terdampak bencana. Ya. Sehingga warga yang mengalami kebencanaan ya, salah satu adalah gempa bumi, maka kebijakan ini berlaku. Ya, tujuannya untuk meringankan beban pihak-pihak yang terkena dampak musibah. Ya. Jadi OJK juga mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah yang mengalami bencana alam. Perlakuan khusus atau keringanan tersebut diberikan kepada debitur terdampak bencana di 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, di antaranya ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Ya. Kebijakan itu mengacu pada peraturan OJK nomor 19 tahun 2022 yang mengatur perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. Lengkapnya nanti Anda bisa baca di rri.co.id. Ya, ini juga menyasar pada kualitas kredit dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran ya untuk plafon hingga 10 miliar rupiah. Ya. Baik pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Admes Kamaleng, lagunya berjudul Jangan Pernah Menyerah. Ya. Ada satu informasi lagi, pendengar, dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mencatat sebanyak 49 fasilitas kesehatan di Papua Tengah menyediakan layanan pengobatan, dukungan, dan perawatan bagi orang dengan HIV atau ODIF, ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, kemarin mengatakan jumlah fasilitas layanan pengobatan, dukungan, dan perawatan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau tahun 2023 sebanyak 25 fasilitas, tahun 2024 sebanyak 29 fasilitas. Sementara pengobatan, dukungan, dan perawatan sejak tahun 2025 sudah ada 49 fasilitas kesehatan. Ya, ini terus dikembangkan agar masyarakat yang membutuhkan pengobatan HIV lebih mudah mengakses layanan. Dr. Agus menjelaskan secara keseluruhan Papua Tengah punya 142 fasilitas kesehatan, terdiri dari 14 rumah sakit, 124 puskesmas, dan 4 klinik. Dari jumlah itu, 78 fasilitas kesehatan menyediakan layanan tes HIV, 63 fasilitas menyediakan layanan penanganan infeksi menular seksual atau IMS, dan 15 fasilitas menyediakan layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Sebaran layanan PDP terbanyak ada di Kabupaten Mimika dan Nabire. Masing-masing ada 16 fasilitas kesehatan. Ketersediaan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan HIV di Papua Tengah. Menurut Dr. Agus, perluasan layanan menjadi penting karena penemuan kasus HIV di Papua Tengah masih berlangsung. Tahun lalu, 2025, ditemukan sebanyak 1.909 kasus baru, meningkat dari 1.591 kasus pada tahun 2024 dan 1.300 kasus tahun 2023. Secara kumulatif, sejak tahun 1998 hingga 2025, jumlah kasus HIV/AIDS yang pernah ditemukan di wilayah Provinsi Papua Tengah itu mencapai 24.777 kasus. Dr. Agus mengatakan peningkatan fasilitas layanan diharapkan mempercepat akses orang dengan HIV untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral atau ARV, sekaligus mendukung pemantauan kondisi kesehatan dan keberlanjutan pengobatan. Ya, jadi jaga diri, jauhi perilaku yang tidak sehat, ya, yang berisiko tertular virus HIV. Baik, pendengar, informasi lainnya kami akan sampaikan sesaat lagi.

0: kawan. Mana? Marlo. Kawan, aku ganti-ganti peran terus. Nanti aku bisa terinfeksi HIV.
1: Ah, iya, Kak.
0: Tempo, pergi periksa ke dokter sudah.
2: Ade, hasil tes Ade tidak terinfeksi HIV. Jangan ganti-ganti pasangan ya. Kalau Ade mau tetap sehat, setialah pada pasangan.
3: Selama ini aku terganti peran. Jago-jago sih hilang, Kak.
4: Ah, terada kawan. Yang hebat tuh kalau kau bisa setia pada kau pasangan. Lagi pula setia pada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. Kau terkosong kalau kau jaga diri.

Ya, cinta ini bukan syarat. Dulu banyak yang mengenal syarat karena aplikasi seluler dan komputer yang digunakan untuk mentransfer file lebih cepat secara nirkabel ya atau tanpa kabel menggunakan kuota internet. Jadi transfer file lebih cepat, mengirim foto, video, musik, aplikasi, dan dokumen hingga 200 lebih cepat daripada Bluetooth. Teknologi sudah semakin canggih. Sekarang ini banyak pengguna handphone ya yang menggunakan berbagai cara untuk bisa mentransfer ya file. Jadi Sharit ini salah satu aplikasi yang pernah digunakan banyak pihak atau banyak orang. Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengar. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya sudah mulai redup ya, menandakan petang akan semakin gelap dan beralih ke waktu malam. Ada yang sudah kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga karena kerja tidak sampai malam ya. Ada pula yang melanjutkan bekerja sampai malam. Sejumlah pasar itu ada yang sampai malam di terminal Kalibobo. Kegiatan-kegiatan berjualan para pedagang sampai malam. Di Taman Gizi juga ya pendengar, beberapa waktu belakangan ini aktivitas pedagang yang berpindah lokasi dari Pantai Nabire ke Taman Gizi juga sudah beraktivitas. Ada informasi bagi Anda pemilik kendaraan ya, ada larangan untuk tidak memarkir ya, tidak memarkirkan kendaraannya di depan Taman Gizi ya, kecuali para pengunjung Taman Gizi ya. Sepanjang memarkir kendaraannya di area Taman Gizi dilarang mulai pukul 4 sore sampai malam pukul 11 ya. Ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jadi pengguna jalan tidak memarkirkan kendaraannya di depan atau di area Taman Gizi Nabire. Ya, sedikit informasi untuk kita semua ya. Mulai sore pukul 4 sampai malam pukul 11.

0: Ya, Irfan Seventeen dengan lagunya Jangan Taksa Rindu. Sebelumnya ada Heavy dengan lagunya berjudul Remaja dan Wiliano duet dengan Mace Purba, Napas Terakhir. Ya, pendengar yang berencana berangkat kapal Dorlonda ya, kemarin menyinggahi pelabuhan Samabusana Bire menuju Jayapura ya. Nanti kembali dari Jayapura dan Serui pada hari Jumat tanggal 9 Oktober. Diperkirakan pukul 12 siang dari Serui. Ya, mungkin dia agak terlambat ya, kemarin juga terlambat. Dari Serui tiba rencana di Pelabuhan Samabusana Bire hari Jumat siang sekitar pukul 12 ya. Nanti informasi terbaru akan juga kami sampaikan ya sesekali terkait informasi kapal atau transportasi lain untuk warga masyarakat yang berdomisili di wilayah 3T atau daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Untuk akses informasi yang terbatas, RRI hadir ke ruang dengar Anda. Termasuk juga warga yang mobilitasnya tinggi, kadang-kadang atau tiba-tiba ya, ada informasi dari keluarga disuruh pulang segera. Jadi informasi transportasi kapal juga pesawat ini penting. Ya pendengar, demikian sedikit informasi di musik dan informasi untuk sore hari ini. Sudah pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Beberapa lagu dari sejumlah penyanyi dalam tembang-tembang religi islami.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami sampaikan informasi tentang saatnya tarhim, ya, dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah mengantar kita pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur selepas dari Tarhim dan Azan Maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam untuk hari ini, ya, hari Rabu 7 Oktober 2006. Saya menyambari penyiar Anda dan juga rekan sulis di teknik ada Bung Yanji Korwa di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam nama Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Tentunya kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar kita jelang pukul 19 ada penyampaian warta berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua. Kembali kami temani Anda dengan musik dan informasi dan juga tentunya beberapa iklan layanan masyarakat. Kabar terkini dari Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai rujukan. Putusan tersebut jadi bahan untuk menyusun aturan dan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Informasi dari putusan Mahkamah Konstitusi akan jadi bahan yang didalami pembentukan undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu berikutnya. MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma Gibran untuk penyetaraan pendidikan setara SMA. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen Certificate of Attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan. MK juga memutuskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. MK juga menilai persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga lain sesuai kewenangannya. Irham menambahkan putusan MK dapat jadi bahan evaluasi bagi penyusunan ketentuan teknis pencalonan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Ini diperlukan agar aturan pemilu memiliki landasan jelas dan selaras dengan perkembangan putusan lembaga peradilan terkait. Pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang tengah disiapkan DPR bersama pemerintah dinilai jadi ruang untuk menindaklanjuti informasi putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Nabire dengan esensi buku. Kapal van der Wijk karya Buya Hamka merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang terkenal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 dengan latar belakang budaya Minang yang kuat dan tradisi Islami yang mendalam. Inti cerita dalam Kapal van der Wijk ini menceritakan cinta dan pilihan. Cerita ini menggambarkan kisah cinta antara Zainuddin, seorang pemuda Minang berketurunan Makassar, dengan Hayati, seorang gadis dari keluarga kaya berketurunan Minang Tulen. Dan juga menceritakan tentang konflik budaya. Buku ini menceritakan konflik antara tradisi Minangkabau dan modernitas barat yang diwakili oleh Kapal van der Wijk. Zainuddin sendiri mewakili nilai-nilai tradisional, sementara Hayati mewakili modernitas. Buku ini juga menceritakan tentang nilai agama. Buya Hamka adalah seorang ulama dan penulis Islam terkenal. Tema agama sangat terasa dalam bukunya ini. Buku ini menggambarkan perjuangan Zainuddin dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupannya. Serta kesetiaan dan kesabaran cerita ini juga menyoroti nilai-nilai kesetiaan dan kesabaran karena Zainuddin menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya sehingga harus bersabar untuk mencapai tujuannya. Serta kritik sosial buku ini mengandung kritik sosial terhadap masyarakat Minangkabau pada saat itu, termasuk masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Minang. Kapal van der Wijk oleh Buya Hamka adalah salah satu sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan dan konflik budaya pada masanya, sambil mengeksplorasi tema-tema universal seperti cinta, agama, dan kesetiaan, sehingga buku ini masih dianggap salah satu karya sastra klasik Indonesia yang penting. Sekian esensi buku RRI Nabire.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 1 RRI Nabire.

kekasih, andai kau dengar lagu ini, ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau lukai perasaan ini?

0: Pendengar kami cukup lebih dulu beberapa teman-teman di sore hari ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Serui.
1: RRI Serui yang akan diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Keluarga Pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorea 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Riau, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Kofidio.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.

0: kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DT ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
1: DPI Papua 2027 mencapai sekitar Rp596,1 miliar atau meningkat sekitar Rp65,56 miliar dari alokasi 2026. Pembagian DPI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapenda Papua, Mufli Nusab, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
2: Besaran alokasi masing-masing kota semakin luas, wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah orang asli, jumlah penduduk, indikatornya tinggi itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Maropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Seruwi dan Liak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Liapen pastikan Rumah Sakit Umum Daerah Seruwi siap meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Seruwi.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Liapen memastikan RS Seruwi Seruwi siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Liapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RS Seruwi Seruwi Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RS Seruwi Seruwi. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Seruwi.
5: Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian sebesar. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada

0: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Sri Yokalin Suibu mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Sri. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
1: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang

0: oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Dan area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Seruli bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
3: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Jansenem menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan kelembagaan hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini dari 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun indeks risiko bencana daerah yang mengacu pada indeks risiko bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat tadi, kini giliran wilayah Sairery.
1: Sairery dengan beberapa kabupaten di wilayah 2, Kepulauan Riau, dan Merauke. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun indeks risiko bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui indeks risiko bencana di kabupaten dan kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita update data bencana, risiko bencana di kabupaten dan kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, ini ketahanan daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya ini ketahanan daerah tingkat provinsi itu dapat di-update lagi.
0: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sairery, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sairery, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Penataan kawasan Oye Hengabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Hengabire, laporan Nur Febriana.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut OYE. Lahan tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Budiman Lawanari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2020 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengenalan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Budiman Lawanari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya, identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
4: Kalau di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guli, ada roles, ada dadu, kemudian peredaran miras, bahkan ya, minta maaf, ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita usut dan mudah-mudahan Kabupaten kami semua bisa menata lebih baik ke depan. Demikian.
3: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Raden Nabire. Salah satu langkah disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Hisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Desa Buruh Yusuf Cipawa mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
4: Yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik dan kelurahan itu bagaimana kita menata dan melalui area yang memiliki itu kemudian mengalih fungsikan ke belakang Taman Laut yang selama ini miras dan lain-lain itu setelah kami melakukan penertiban lalu pemerintah daerah melalui kabupaten untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alih fungsikan lahan area tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya.
3: Penataan kawasan OYE selanjutnya akan diarahkan pada pemulihan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dan memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Kabupaten Nabire, Febriana melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korel 1 Papua. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Judarti dari Merauke.
5: Wakil Bupati Merauke Fauzul Nihaya yang menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
6: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat dan menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana.

0: Daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, mengatakan wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
1: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Ke depan, kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
0: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Di Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Wafendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tata Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuliarsi dari Wafendigul.
3: Wakil Bupati Wafendigul Marlenus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Resmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya majelis jemaat MK Dros Tanah Merah serta masyarakat Kabupaten Wafendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wafendigul Marlenus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
4: Hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, menggerak persaudaraan, serta menunjukkan kasih kepada sesama.
3: Pemerintah Kabupaten Boven Digul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
4: Saya mengajak seluruh jemaat gereja yang terus untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat yang kados, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan negara berdiri yang sama-sama.
3: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Boven Digul, Agustina Yuliarsi melaporkan.
2: Jemaat Betania Marede Sri menyambut peserta tur balasan wisata rohani ke Jemaat Betel Brandy Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Sri.

Turi ini merupakan Turi Balasa, di mana jemaat kita meradui pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi jemaat Betel Bremen Manokwari. Terima kasih buat apa kunjungan dari jemaat Betel Bremen buat kami jemaat pendetanya meradui. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan lima keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen ini, karena itu ya.

Lalu kita buat untuk membangun persahabatan.

0: Sekian warta berita Gema Papua Produksi RRI Sri. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Wah, kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea Sapu dari Jayapura, Biak, Serui, Wabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pendengar, mungkin kita telah ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekur Wil 1 Papua dari RRI Pro 1 Serui. Pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara mimbar agama ataupun renungan rohani di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2006 atau malam Kamis. Kita akan ikuti bersama renungan rohani Katolik ya, bersama Ibu Kristiani Syukur.
1: Pro 1 RRI Nabire

Salve. Selamat berjumpa kembali para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire dalam siaran mimbar agama Katolik bersama saya Ani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Tema yang akan kita renungkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 adalah berdoa dan bekerja.

Sebelum kita merenungkan tema berdoa dan bekerja, marilah kita hening sejenak, membuka hati, memohon kedatangan Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami semangat harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik pada hari ini. Engkau juga mengajarkan kami jalan untuk menuju yang lebih baik, yaitu berdoa dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami membutuhkan doa dan juga membutuhkan kerja, sehingga kami layak dan pantas berada di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk selalu mencari dan berpaling kepada-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan dalam hidup kami dapat membawakan hasil bagi keselamatan semua orang. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Hari ini Yesus mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan dan juga melakukan apa yang kita dengar. Dalam cerita Injil Lukas yang mengisahkan bahwa Maria sibuk melayani, menyiapkan segala jamuan untuk Yesus bersama para muridnya. Tetapi Maria, saudara Marta, berbeda. Maria memilih mendengarkan Yesus yang sedang bercerita tentang sabda Allah. Mendengarkan berarti kita memahami apa yang Yesus bicarakan. Mendengarkan berarti kita menghayati, merasakan sabda itu, serta bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kita mempraktikkan sabda yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Ada satu istilah yang sudah seringkali kita dengar, yaitu mendengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar dengan telinga kanan, tapi keluar dengan telinga kiri. Istilah ini hendaknya kita atasi dan tidak usah kita bawa. Tetapi kita menghayati istilah ini dengan cara kita mendengar sesuatu dengan telinga kanan dan tidak mengeluarkannya dengan telinga kiri. Tetapi kita mendengarkan sesuatu dan menyimpannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, serta melaksanakan sabda yang telah kita dengar, mempraktikkan sabda yang telah kita dengar dalam kehidupan nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Allah yang tidak kelihatan, Allah yang hidup di dalam hati manusia. Mendengarkan berarti juga kita berada dalam suasana hening, seperti kalau kita adorasi memandang Yesus yang berada di dalam tubuh, yaitu di dalam roti, di dalam sakramen Ekaristi, di mana kita memandang Yesus yang hadir di dalam tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu yang tinggal dan berdiam di dalam hati kita. Seperti kalau kita membayangkan saat ini kita memandang monstran yang di dalamnya ada tubuh Kristus, ada roti kehidupan yang patut dan layak kita sembah. Sebab itu adalah Tuhan sendiri. Bekerja itu adalah tanda bahwa kita melaksanakan sabda yang kita dengar. Bagaimana pengalaman kita dalam bekerja? Apakah kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita bekerja dengan bersungut-sungut? Sehingga kadang pekerjaan kita itu terdengar bunyinya keras. Ada kayak suara membanting supaya didengar orang. Kadang tangan kita bekerja, kadang mulut kita berkomat-kamit berbicara atau bersungut-sungut. Pertanyaannya, apakah dalam bekerja perlukah kita pengawasan dari orang lain? Seperti seorang rekan kerja yang harus diawasi oleh pimpinannya? Atau perlukah kita dikontrol setiap hari dalam pekerjaan kita? Saya rasa tidak. Kalau kita bekerja perlu pengawasan, perlu pengontrolan, kapan kita bisa bekerja mandiri? Kapan kita bisa bekerja dengan menguasai pekerjaan yang kita lakukan? Kita bekerja dengan tulus, bukan dengan bersungut-sungut. Kita bekerja bukan mencari pujian, bukan mencari kata mantap, tetapi kita bekerja mencari kemuliaan Tuhan. Kita bekerja kepada orang yang mempercayakan pekerjaan itu kepada kita sebagai perpanjangan tangan tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kita cari bukanlah orang ataupun pimpinan yang memberikan kita pekerjaan,
Tetapi yang kita cari adalah Tuhan di dalam pekerjaan itu. Oleh karena itu, sangatlah penting kalau Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita dalam pekerjaan. Dengan demikian, keadaan Maria yang hening di hadapan Tuhan, sama halnya kita memohon kedatangan Roh Kudus untuk selalu bekerja sama dengan kita. Roh Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Roh Tuhan akan berdoa, akan bekerja dengan tidak kelihatan di dalam diri kita. Kalau kita selalu hening, selalu berdoa, selalu memohon kedatangan Roh Kudus sebelum kita bekerja, Tuhan, aku adalah alat di tangan-Mu. Pakailah aku untuk menjalankan kehendak-Mu. Pimpinlah aku sebab Engkaulah pimpinanku. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin aku sebab Engkaulah Allah Roh yang memimpin aku. Kita manusia sangat lemah di hadapan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Roh Allah di dalam bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, bekerja dan berdoa sangatlah penting. Berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan sekaligus mendengarkan Tuhan. Bekerja, kita menjadi pelaksana sabda yang telah kita dengar. Untuk itu, marilah saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, agar kita selalu menyiapkan waktu, menyiapkan hati untuk mendengarkan Tuhan lebih dulu, untuk meminta petunjuk dari Tuhan lebih dulu sebelum kita melayani orang lain, sebelum kita melakukan segala tugas kita. Sebab jikalau kita setia memohon kedatangan Tuhan di dalam hidup kita, memohon penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, percayalah Tuhan akan selalu datang dan hadir di dalam setiap pekerjaan kita. Dan segala yang kita lakukan akan membawa sukacita. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi dendam, dengki. Yang ada hanyalah kedamaian, sukacita, persaudaraan, dan cinta kasih. Sebab Allah adalah cinta. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian terkasih, marilah kita selalu mendengarkan dan melaksanakan apa atau melaksanakan sabda yang kita dengar di dalam kehidupan nyata kita setiap hari, demi membawa keselamatan bagi semua orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih. Sebab berkat dan upah kita ada di surga. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada Maria dan Marta. Mereka adalah murid-Mu yang sejati. Bantulah kami agar kami setia meneladani kehidupan Maria yang selalu mendengarkan dengan tulus hati, dan kehidupan Marta untuk selalu melaksanakan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tetapi melakukan tugas, melaksanakan tanggung jawab dengan penuh sukacita demi kemuliaan namamu dan keselamatan bagi semua orang. Semoga Engkau membantu kami dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan kami pada hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Berkatilah semua orang yang sakit, sembuhkanlah mereka, dan semoga Engkau menuntun dan melindungi mereka semua yang masih berada dalam kegelapan, dan berikanlah terang kepada mereka yang sangat membutuhkan harapan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, siaran kita Mimbar Agama Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah. Bagi kita para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire, marilah kita pulang dan mewartakan Sabda Tuhan dengan penuh cinta kasih. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Radio Pro Satana Bira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama beberapa tamu-tamu religi Nasrani ya, selepas dari acara Mimbar Agama Kristen Katolik. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Rabu malam atau malam Kamis di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 ada penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali pendengar, ancaman kebakaran hutan dan langkah karhut, maksud kami kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Papua Tengah kembali jadi perhatian. Kondisi kering akibat pengaruh El Nino, tingginya jumlah titik panas serta pola angin di lapangan ataupun di lapisan atmosfer ya, yaitu sebesar 3000 feet, membuat asap berpotensi bergerak dari wilayah selatan hingga tenggara Nabire menuju kawasan pesisir termasuk di Kabupaten Nabire. Berdasarkan rekapitulasi hotspot Papua Tengah periode 1 hingga 6 Oktober 2026 ada tercatat 774 titik hotspot. Dari jumlah tersebut 642 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, 71 titik kepercayaan tinggi dan 61 titik kepercayaan rendah. Sementara itu, laporan resmi stasiun meteorologi Dau Aturure Nabire untuk periode 6 Oktober 2026 pukul 2 tepat waktu Indonesia Timur hingga 7 Oktober 2026 pukul 2 tepat waktu Indonesia Timur ini mencatat 281 hotspot di Papua Tengah. Rinciannya terdiri dari 15 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 220 sedang dan 46 tinggi. Sebaran hotspot tersebut tidak hanya berada di sekitar Nabire, tapi juga terkonsentrasi di sejumlah wilayah pegunungan Papua Tengah.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Nabire, malam ini.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Nabire, malam ini.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Sat Nabi, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20:46 waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan pukul 21 dalam penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Masih dari seputar kabut ya, dan yang terjadi di seputaran kota Nabire, di mana kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Do Aturure. Kondisi jarak pandang yang menurun drastis pada pagi hari ini membuat sejumlah maskapai harus menyesuaikan jadwal penerbangan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Jarak pandang di kawasan bandara dilaporkan berada pada kisaran 500 hingga 700 meter pada pagi hari. Angka ini jauh di bawah kondisi ideal yang dapat mencapai sekitar 5 km. PLT Kepala UPBU Do Aturure Nabire Alrido Simanjuntak menyatakan gangguan jarak pandang mulai terpantau sejak Sabtu 3 Oktober 2006 kemarin, dan dalam beberapa hari berikutnya kondisi kabut asap semakin tebal, terutama pada pagi hari. Berdasarkan pemantauan dan laporan BMKG, kondisi jarak pandang tidak berlangsung sama sepanjang hari. Kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi hari, kemudian berangsur berkurang ketika memasuki siang. Pada sekitar pukul 14.00 ya, atau hingga 15 tepat waktu Indonesia Timur, jarak pandang ini dapat meningkat menjadi sekitar 1,3 km hingga 3 km. Meski mengalami perbaikan, kondisi tersebut belum otomatis memungkinkan seluruh pesawat melakukan pendaratan. Setiap maskapai memiliki ketentuan operasional dan batas keselamatan yang berbeda, khususnya terkait jarak pandang minimum. Dijelaskan terdapat maskapai yang masih dapat melakukan pendaratan ketika jarak pandang berada di sekitar 3 km, namun ada pula maskapai yang menerapkan batas lebih tinggi untuk memastikan aspek keselamatan penerbangan.

0: banyak sekali pun nyamuknya di sini. Apa itu? Jangan di sana.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini.

0: informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
0: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini memberikan

0: Ya tadi ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua, 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
2: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
3: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
4: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena Api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, tapi yang tentunya pemadamannya susah.
3: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.
5: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Untung Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
6: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stutter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
7: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
8: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
7: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
9: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
7: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
11: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
12: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
11: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
13: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
11: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
10: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa Semua kru saya dan kalian selamat. Saya minta maaf sebesar-besarnya.
11: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
12: Proses ini memakan waktu cukup lama.
11: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
1: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
14: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
15: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merehemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
14: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
15: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
14: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
15: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Nabire malam ini.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar RRI Plus 1 Nabira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita lalui bersama dan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Mengantara kita pada pukul 21:44 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara Drama Mini Radio. Hadir di malam hari ini Drama Mini dengan judul Daring Telepon Ibu, produksi kali ini dari RRI Ranai. Pendengar jangan lewatkan acara Ruang Rindu Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta, ya, siaran berjaringan nasional di pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Kasih sayang ibu adalah cinta tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas, dan perlindungan sepanjang masa.

0: pengalaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya bu, cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
2: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
2: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
2: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
2: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
2: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih, emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Telepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu, bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel itu emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: kan. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
3: Nabire, malam ini.

0: Pendengar, pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama acara ataupun siaran berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu Nasional.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Malang berbagi rindu memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekripta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wow sih. Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Ju ya.
1: Bang Ju boleh.
0: Ju boleh. Oh iya iya.
1: Mas Ju juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekripta ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa Belitung? Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, balik lagi ke Bandung ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi memang waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam
1: ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak orang kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke. Okay. Sama-sama diam.
1: Iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya.
1: Iya. Ya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Oke. Okay.
1: Baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Jamannya, ketahuan kok zamannya Yuni Syara.
0: Oh, zamannya Yuni Syara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya. Oh, okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Syara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya.
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Syara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay.
1: Saya itu sudah Kemayoran. Sudah ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Soalnya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokok penyanyi-penyanyi dulu itu yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Nah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup, jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmadiwati, ada Adi MS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi ingin tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal
1: itu
0: ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213496 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh beli dulu, oh jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Terima
0: kasih loh, aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh makanya itu, Jul apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Kak,
2: selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama, Ita juga sukses.
0: sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang ini pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Oh, ini jangan buka-bukaan. Jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica. Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya,
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh
0: tadi. Udah selesai bikin tehnya.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian. Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini
0: ya. Lagi di Makassar. Oh,
1: lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Clipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Ya, 5 namanya Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, ya, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain ya. Gak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu main film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, saya. Yang di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh. Lagunya
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: diputerin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih
2: nih. Oh, lagi galau, Cak ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam. Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki, sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya.
4: Kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten, Mas Dewiki sama kota.
2: Gitu. Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julian.
0: Malam, teman. Bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi. Lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Terima kasih. Hanupis. Hanupis, Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga. Banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: atau
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke,
4: mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-sikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah
2: sebagai kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih.
2: Ya, nanti dijawab.
0: Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam kakak.
2: Iya. Enak
5: berbicara ini ya.
0: Ah iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, kan? Betul. Nah, Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Dan teman kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Eri di Jakarta.
2: Iya Senja, betul.
5: Iya. Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Tidak. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya.
2: Senja. Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya, asli Jakarta. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.
2: Tapi
0: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
5: Oh,
1: di Muba
5: kak.
1: Oh, di Muba itu. Tapi ya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
5: Muba
1: ya,
5: nama daerah.
1: Terima kasih. Terima kasih ya Senja ya. Saya terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu. Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Oke. Okay. Okay, ya. Senja.
5: Sukses selalu kak.
1: Iya,
5: ya.
1: Boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya. RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih,
1: Kak. Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek mas.
1: Enggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul, zaman. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita
2: keselak
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
2: berapa kali dong.
0: Ya. Oh iya ya.
1: Alira ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Kripta.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Kripta. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses, dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Kripta, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan. Gimana?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh dulu ya. Nah,
1: sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke. Okay.
1: Ya.
2: Sudah terjawab,
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Kripta.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Ini adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: iya. Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan
2: dia
0: kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu
2: ya.
1: Sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Kripta untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru dari, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu
0: pernah dulu ya
1: di grup vokal Milfoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana ada Bung Benjo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benjo. Gimana kabarnya?
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Ini
3: Jo
2: dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Ya? Okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Mel Voice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvus itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat
1: Ahmad
0: malam.
1: Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
5: Turun. Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oke, okay, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya,
1: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada yang terhormat Bapak Murah. Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu.
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Selamat.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Grita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan itu sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumurnya.
0: Lu kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kebetulan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya. Bang Benny Jo. Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu...
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya... bukan pokoknya, maksudnya di...
0: Kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Di Sulawesi itu ada ke... Sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya, ini Bang Beni memang ngajak belajar geografi kayaknya, nggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: keturunan? Guru vokal atau
0: keturunan.
1: Guru musik gitu?
3: Bener sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh, kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tau lah, ya, maksudnya emang beneran jadi punya
3: ya, jadi kakak, bandara ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adek.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, nanti maksudnya ada...
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali, Tapur Nama Sari.
3: Terus?
0: Aku bilangin hati rekor nanti ya.
1: Maka kau masih
0: kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali,
3: Kesungguhan, sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya.
3: Yeah.
0: Lagunya judulnya Untuk Musahabat.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay.
3: Untuk Musahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketika aku tahu sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Lari. Yang penting gak lari.

0: Siap, terima kasih
1: oke,
0: Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Eh, salah. Teteh Dinda.
2: Selamat malam ya, Bu Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya.
0: Yang kasihnya
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
2: Iya, Teteh ketawa sendirian gitu.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri, okay, udah
0: ketutup. Iya,
1: iya, Teh, silakan, Teh.
2: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh, Gelis. Iya.
2: Kumaha damang.
3: Aduh, Bang Estu. Bang Estu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana kawan deh, gimana deh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
2: Iya, udah nikmatin. Nah itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa tuh? Ya.
2: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Amro tapi ya tempe nih kayaknya.
2: Take one.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
2: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
2: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
2: Pernah menunggu. Itu aku... nikmat tunggu malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh. Mantap nanti malamnya.
1: Mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus
2: ya. Ya, sukses deh untuk
3: amin. Hatur nuhun ya, Teteh.

0: Untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih,
0: Siap, Teh.
1: Teteh Dinda.
0: Mungkin dari kakak itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di
0: Taekwon dan
1: telepon loh.
0: Itu,
1: Oma Ana.
0: Di Palembang. Selamat malam, Oma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Malam. Itu Purnama Sari.
0: Iya,
2: cintaku padamu.
0: Takkan berubah.
2: Mas Yudi, kemana ada suko?
1: Ya. Kemana aja sih? Gak pernah nelfon lagi. Kirain ngambek sama aku.
2: Masuk, Mas Yudi.
1: Oh gitu.
0: Sudah rindu ini semua
2: iya.
0: Dengan Oma nih.
2: Sampai keriting ini jari loh.
1: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
0: Jarinya di smoothing teh.
1: Kok teh?
0: Eh ya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian The Krita?
0: Silakan Oma.
2: Oke. Selamat malam. Pak Julia.
3: Malam. The Krita, The Krita Presiden ya. Oke.
2: Iya, The Krita Presiden ya.
3: Iya.
2: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
2: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
2: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
2: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek?
2: Oh, di Palembang.
1: Ditanya yang semua. Siapa tahu temennya Oma Ande kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
2: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabumuli.
3: Oke.
2: Kira-kira kapan ke Prabumuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
0: Enggak tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
1: Iya,
3: manajer saya.
2: Iya, Mas. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
1: Oh,
3: baca lah itu kita.
2: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
2: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap
3: ya. Makasih ya Yu.
0: Terima kasih
2: Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
2: Kirim salam ya.
0: Siap.
2: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pente ke sini jadi belepotan.
2: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
2: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
1: Wah, wow.
3: Ya.
1: Bukan
3: nah,
1: suka lagi.
0: Siap.
2: Yo, semuanya. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Oke, Oma.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai,
1: jiwanya nggak pas ya,
3: nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh,
0: tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Nah, iya, satu shift kelar.
0: Itu ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
0: Ya maksudku sama musiknya.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
0: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
1: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
0: Sekarang ini ada itu
3: ada
0: ya.
3: Ada matador ya.
1: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
0: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
0: Seiring
1: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
4: kalau
3: ada.
4: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: harus hafal
4: dimanapun dan sama siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan.
3: Iya kan.
4: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng.

0: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
2: Oh, putus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu Male Voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
0: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request? Putri Biru.
0: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kalau umur nggak usah ya.
1: Nggak usah ya, oke.
2: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
1: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
2: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3 di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwo.

0: Kerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
0: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
1: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
0: Maluku, Ayu.
1: Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ayu pertanyaannya.
0: Ya, silakan Ayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya.
2: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
1: Oke, okay. Ditunggu ya.
2: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
1: Siap.
3: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Penijo, Pak Rida, sama Pak Widira.
1: Oke,
3: ya, makasih ya.
0: Oke, Ayu ya.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
0: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya, betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
1: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Wih, sadar.
4: Ya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah. Oke, siap.
4: Yudi, Mas Iqbal, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
3: Begini
4: Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya pertanyakan, adakah halo, halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
1: Oke,
4: okay. Okay.
1: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke.
4: Okay. Di video, di ini, yang di kaca apinya ini.
1: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang, ataupun lagu...
0: Lagu daerah,
1: lagu daerah lah ya.
0: Lagu daerah asalnya.
4: Ya, gitu okay. Bang Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya, tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
1: Terima kasih.
4: Selamat
1: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian de Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak, anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
1: Oh iya iya iya iya. Ya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Oke.
0: Di panggung ya.
3: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
1: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama
0: Halo.
1: Sari. Sama Jawa Timurnya. Jawa Timurnya. Kalau kami
0: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
0: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita.
0: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk
0: Bu Endang
1: S Jakarta,
0: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
0: Terima
1: Siap.
0: Kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
0: Kediri.
1: Kediri ya. Kediri.
3: Kediri.
1: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
0: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy enggak Rininya?
0: Itu film, Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku, Kak. Sudah.
0: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
0: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
3: ini
1: grupnya ya. Ada K3. Ya ada
0: Azra.
1: Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
3: Baiklah.
1: Ah, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
3: Apa? Itu.
0: Sama Sarwana.
3: Aras. Eh apa namanya? Aras.
1: Aras ya.
0: Aras itu dengan Rita dan Sarwana.
3: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Ah, oh, okay, lanjutkan dari sini ya.
0: Huh? Siapakah duetnya teman?
3: Oh, belum nanti pokoknya
1: surprise aja, ya.
3: Surprise, surprise. Aja lah.
1: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
0: Iya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya sudah kalau baiklah. Begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
0: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
0: Boleh di spill akunnya Juliano.
3: Oke, okay, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
0: di seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
0: Di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita, itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
0: Ah, sukses terus ya Julia.
3: Sudah ada.
0: Ya,
3: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Enggak berasa, Mas.
1: Berasa.
0: Udah capek,
1: udah ngantuk.
0: Maklum, Mas.
1: Apa?
0: Lah, kan sampean wis itu tuwir, Mas. Tak bales ya.
1: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purnamasari.
3: Saya Julian De Krita.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan yang terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabira Lintas Pagi, Nabira Lintas Siang hingga di malam hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di Nabira Lintas malam hari ini, saya Manu Sambiri penyiar Anda, ada rekan Suli Sirianto di teknik, dan ada Bung Timotius Panindi di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya di hari ini, dari pagi hingga di malam hari ini, hingga berakhirnya hari Rabu. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Kamis batik Anda, tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan menemani setiap detik dan waktu hari Kamis Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, pendengar, sementara Jalan Merdeka dan sekitarnya hujan ya. Hujan mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Nabire, Karangmulia, Kalisusu, ya, kemudian Kota Baru, ya, juga Girimulyo. Beberapa wilayah warganya menyampaikan saat ini hujan, tapi intensitasnya tidak begitu deras. Ya. Bersama Pro 1 RRI Nabire di edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bersama kami yang bertugas saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan sejumlah lagu religi pagi sampai nanti pukul 5.30. Siraman Rohani Agama Buddha, dilanjutkan lagu-lagu Rohani Agama Buddha hingga pukul 6. Pukul 6 buletin berita pagi, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian acara opini publik hingga pukul 7. Pukul 7 disiarkan warta berita dari Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua. Hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan musik dan informasi. Kemudian pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, serta acara berjaringan Sekorwil 1 Papua, yaitu gerakan membangun Papua dari Pro 1 RRI Wamena, ya, hingga selesai pukul 11. Demikian pendengar sejumlah acara di Nabire Lintas Pagi pada hari ini. Menemani Anda pendengar, kami hadirkan berikut ini beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini pukul 5.30 di hari Kamis pagi, pukul 5.30 hadir siraman rohani agama Buddha. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Made Mulyani.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ibu bapak pendengar RRI yang saya hormati, umat Buddha dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia, puji syukur patut kami panjatkan karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, untuk belajar dhamma, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, tentram, bahagia, serta mampu menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dalam kehidupan kita, yaitu memberi bukan berkurang, melainkan bertambah.

Ketika mendengar kata memberi, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang uang, makanan, pakaian, barang, atau bantuan materi lainnya. Kita sering memikirkan bahwa apabila kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu yang kita miliki akan menjadi berkurang. Uang yang kita berikan berkurang, makanan yang kita bagikan berkurang, waktu yang kita berikan berkurang, bahkan tenaga yang kita gunakan untuk membantu orang lain juga berkurang. Namun, apabila kita melihat kehidupan dari sudut pandang dhamma, ternyata memberi tidak selalu berarti kehilangan. Ada sesuatu yang justru bertambah ketika kita memberi, yaitu kebaikan dalam batin, kebahagiaan, rasa peduli, cinta kasih, persaudaraan, dan kedamaian. Dalam ajaran Buddha, praktek memberi disebut dana. Dana merupakan salah satu bentuk kebajikan yang sangat penting. Memberi bukan hanyalah tindakan menyerahkan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Lebih dalam daripada itu, dana merupakan latihan untuk mengurangi kemelekatan, keserakahan, dan keakuan di dalam diri kita. Ibu, bapak, dan saudara, pendengar RRI yang berbahagia, manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menggenggam. Kita ingin memiliki lebih banyak, ingin mempertahankan apa yang sudah kita miliki, dan terkadang takut untuk kehilangan. Kita menggenggam harta, kedudukan, nama baik, bahkan menggenggam pendapat dan keinginan kita sendiri. Karena itu, ketika kita belajar memberi, sebenarnya kita sedang belajar melepaskan. Ketika kita memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, kita belajar melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki. Ketika kita memberi waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang mengalami masalah, kita belajar melepaskan kenyamanan diri kita. Ketika kita membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan, kita belajar melepaskan keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Disitulah letak nilai spiritual daripada berdana atau memberi. Ibu bapak, pendengar RRI yang berbahagia, Buddha mengajarkan kita dalam Dhammapada, bait 204, bahwa kesehatan merupakan keuntungan terbesar, kepuasan merupakan kekayaan terbesar, dan kepercayaan merupakan sanak keluarga terbaik. Sedangkan Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Pesan ini mengingatkan kita bahwa ukuran kekayaan dan kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk merasa cukup dan berbagi. Ada sebuah kenyataan menarik dalam kehidupan. Ketika kita menyimpan sesuatu hanya untuk diri sendiri, kita mungkin merasa aman untuk sementara waktu. Tetapi ketika kita mulai berbagi, seringkali muncul kebahagiaan yang berbeda. Kita melihat wajah seseorang yang menerima bantuan kita. Kita mendengar ucapan terima kasih dari mereka. Kita merasakan bahwa keberadaan kita ternyata dapat memberi manfaat bagi orang lain. Perasaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Misalnya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu memasak makanan untuk keluarganya. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa bahan makanan di rumah akan berkurang. Beras berkurang, sayuran berkurang, bumbu berkurang. Tetapi, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah kehangatan keluarga, kasih sayang yang bertambah, kebersamaan pula juga bertambah. Seorang guru memberikan pengetahuan kepada muridnya. Apakah ilmu dari guru tersebut menjadi berkurang? Tentu saja tidak. Justru ilmu itu berkembang ketika dibagikan. Seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya dapat melihat nilai-nilai baik tersebut tumbuh dalam kehidupan muridnya. Seorang relawan memberikan waktunya untuk membantu masyarakat. Waktu yang dimilikinya memang berkurang, tetapi rasa persaudaraannya bertambah, kepedulian bertambah, kepercayaan masyarakat bertambah. Inilah makna bahwa memberi bukan berkurang, melainkan bertambah. Ibu, bapak, dan saudara,
Pendengar RRI dimanapun berada, dalam Anguttara Nikaya, Buddha banyak menjelaskan tentang manfaat memberi. Dalam ajaran tentang dana, kualitas memberi tidak hanya ditentukan oleh besarnya materi yang diberikan, tetapi juga oleh niat atau cetana yang mendasarinya. Pemberian yang dilakukan dengan pikiran penuh keyakinan, penuh perhatian, dan tanpa pamrih memiliki nilai kebajikan yang lebih besar daripada pemberian yang dilakukan karena terpaksa atau hanya ingin mendapatkan pujian. Oleh karena itu, kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya untuk memberi. Kita mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi kita masih dapat memberi senyum. Kita dapat memberikan perhatian. Kita dapat memberikan waktu kita. Kita dapat memberikan tenaga. Kita dapat memberikan pengetahuan. Kita dapat memberikan kata-kata yang menenangkan. Kita dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan didengarkan. Bahkan diam pada saat yang tepat dapat menjadi bentuk pemberian. Ketika seseorang sedang marah kepada kita, mungkin kita dapat memberikan kesempatan agar emosinya mereda sebelum kita menjawab. Kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Itu juga merupakan bentuk dana, yaitu memberi ruang bagi kedamaian. Ibu bapak dan pendengar RRI yang berbahagia, ada tiga hal yang perlu kita renungkan dalam praktik memberi. Yang pertama, apa yang kita berikan? Yang kedua, kepada siapa kita memberikan? Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana keadaan batin kita ketika memberi. Kita dapat memberikan sesuatu yang mahal, tetapi jika dilakukan dengan kesombongan, mungkin batin kita masih diliputi keakuan. Sebaliknya, kita dapat memberikan sesuatu yang sederhana, tetapi dilakukan dengan cinta kasih dan ketulusan, maka pemberian tersebut dapat menjadi sangat bermakna. Karena itu, jangan pernah meremehkan pemberian sekecil apapun. Segelas air yang diberikan kepada orang yang haus dapat menjadi sangat berarti. Sepiring makanan yang diberikan kepada orang yang sedang lapar dapat menjadi sangat berarti. Sebuah kursi yang diberikan kepada orang tua dapat menjadi sangat berarti. Sebuah ucapan, "Semoga Anda baik-baik saja," dapat menjadi sangat berarti bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk melakukan kebajikan, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal Dhamma mengajarkan bahwa kebajikan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil dilakukan secara konsisten. Ibu bapak dan pendengar RRI dimanapun berada, praktek memberi juga dapat menjadi obat bagi keserakahan atau loba. Dalam Buddhis, loba merupakan salah satu akar tidak baik dalam batin, bersama dengan dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Ketika kita terbiasa menggenggam, kita semakin sulit untuk melepaskan. Kita selalu merasa kurang, sudah memiliki rumah, ingin rumah yang lebih besar, sudah memiliki kendaraan, ingin kendaraan yang lebih mahal, sudah memiliki penghasilan, ingin penghasilan yang lebih tinggi. Keinginan manusia dapat terus berkembang tanpa batas. Inilah kekuatan kebajikan. Tetapi ketika kita belajar memberi, kita melatih diri untuk berkata, "Saya memiliki cukup untuk berbagi." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Memberi mengajarkan kita tentang mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan, kita belajar merasa bahagia. Kebahagiaan orang lain tidak lagi kita lihat sebagai ancaman bagi diri kita. Bayangkan ketika seorang anak kita berhasil, sebagai orang tua kita merasa bahagia. Ketika murid kita berhasil, seorang guru merasa bangga dan bahagia. Ketika teman kita berhasil, kita dapat ikut bersuka cita. Inilah latihan untuk memperluas kebahagiaan dari saya menjadi kita. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, memberi juga sangat erat kaitannya dengan metta, yaitu cinta kasih.
Cinta kasih tidak hanya berada dalam pikiran. Cinta kasih perlu diwujudkan melalui tindakan. Ketika kita melihat seorang membutuhkan pertolongan dan kita mampu membantu, maka cinta kasih menjadi nyata. Ketika kita melihat orang yang sedang kesepian dan kita bersedia menemaninya, cinta kasih menjadi nyata. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan kita memilih menasihatinya dengan bijaksana daripada mempermalukannya, inilah cinta kasih menjadi nyata pula. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya berikan hari ini? Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin hari ini kita dapat memberikan waktu kepada keluarga. Mungkin kita dapat membantu tetangga. Mungkin kita dapat memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Mungkin kita dapat menyumbang sebagian rezeki untuk kegiatan sosial. Mungkin kita dapat memberikan ilmu kepada generasi muda. Atau mungkin kita hanya perlu memberikan sebuah senyuman yang tulus kepada orang yang kita jumpai. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Memberi bukan berarti kita harus memberikan semua yang kita miliki sampai diri kita sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Budisme mengajarkan kebijaksanaan. Dana dilakukan dengan kemampuan yang kita miliki dan dengan pertimbangan yang sangat tepat. Yang penting bukan seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa tulus kita memberi dan seberapa besar manfaat yang dapat ditimbulkannya. Bahkan seseorang yang tidak memiliki materi pun dapat menjadi orang yang kaya dalam kebajikan. Ia dapat memberikan senyuman, ia dapat memberikan waktunya, ia dapat memberikan perhatian, ia dapat memberikan pengampunan, ia dapat memberikan pengetahuan, ia dapat memberikan tenaga, ia dapat memberikan kata-kata yang baik, dan ia dapat memberikan cinta kasih. Dalam Dhammapada bait 223, Sang Buddha memberikan nasihat yang sangat indah. Seseorang hendaknya mengalahkan kemarahan dengan tidak marah, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kekikiran dengan memberi, dan mengalahkan kesombongan dengan kebenaran. Ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Ketika seseorang bersikap kasar kepada kita, kita tidak harus membalas dengan kekerasan. Ketika seseorang pelit kepada kita, kita tidak harus menjadi pelit. Ketika seseorang tidak peduli kepada kita, kita tetap dapat belajar untuk peduli. Dengan demikian, kebaikan tidak berhenti pada diri kita. Kebaikan dapat menjadi sebuah rantai yang terus berjalan. Satu orang memberi makanan, orang yang menerima makanan merasa terbantu. Karena merasa terbantu, suatu hari ia mungkin membantu orang lain. Orang lain yang menerima bantuan kemudian membantu orang berikutnya. Akhirnya, satu tindakan sederhana dapat melahirkan banyak tindakan baik. Inilah kekuatan kebajikan. Ibu bapak pendengar RRI dimanapun berada, mari kita bayangkan sebuah lampu. Ketika satu lampu menyalakan lampu lainnya, apakah cahaya lampu pertama menjadi berkurang? Tentu saja tidak, justru ruangan menjadi semakin terang. Demikian pula dengan kebaikan. Ketika kita menyalakan kebaikan dalam diri kita dan membagikan kepada orang lain, kebaikan itu tidak menjadi berkurang, justru semakin banyak kehidupan yang mendapat manfaatnya. Karena itu, jangan takut untuk berbuat baik hanya karena merasa diri tidak memiliki banyak. Mulailah dari apa yang kita punya. Mulailah dari kemampuan yang kita miliki. Mulailah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mulailah hari ini. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah kita melakukan refleksi singkat. Tanyakan kepada diri kita sendiri, dalam satu minggu terakhir, apa yang sudah saya berikan kepada orang lain? Apakah saya sudah memberikan waktu kepada keluarga? Apakah saya sudah memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan? Apakah saya sudah berbagi rezeki? Apakah saya sudah memberikan kata-kata yang baik? Apakah saya sudah memberikan maaf kepada seseorang? Dan yang lebih penting,
apakah saya sudah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk menjadi manusia yang lebih baik? Marilah kita tidak menunggu kaya untuk memberi. Jangan menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Karena kehidupan yang bermakna bukan hanya tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi juga tentang berapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Pada akhirnya, harta yang kita miliki akan kita tinggalkan, kedudukan akan berubah, tubuh akan mengalami perubahan, tetapi kebajikan yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Maka mari kita menjadikan dana sebagai latihan kehidupan. Memberi dengan bijaksana, memberi dengan tulus, memberi tanpa kesombongan, memberi tanpa mengharap pujian, dan memberi dengan keyakinan bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan ketika kita menerima, tetapi juga ketika mampu membuat orang lain merasa terbantu dan bahagia. Semoga kita semua memiliki hati yang murah, pikiran yang lapang, dan tangan yang ringan untuk membantu. Semoga kita mampu mengurangi keserakahan dengan kemurahan hati, mengurangi kebencian dengan cinta kasih, dan mengurangi keakuan dengan semangat berbagi. Semoga dari satu kebaikan lahir kebaikan yang lain. Semoga dari satu tangan yang memberi lahir banyak tangan yang membantu. Dan semoga dari hati yang penuh kasih lahir masyarakat yang damai, rukun, dan saling peduli. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Buddha dibawakan oleh Ibu Made Mulyani dengan judul Memberi Bukan Berkurang, Melainkan Bertambah. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani agama Buddha tadi, terutama umat Buddha, ya dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Kamis pagi pukul 5.30, sedangkan Jumat malam pukul 19.30, ya, berupa mimbar agama Buddha. Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan pukul 6 saatnya buletin berita pagi. Kami putarkan berikut ini sejumlah lagu rohani agama Buddha.

Pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan penyampaian informasi dalam buletin berita pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Kodam 29 Mandruk, Papua Tengah.
1: Menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung.
0: Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong melalui pendampingan dan kolaborasi lintas lembaga.
2: Tata kelola pemerintahan seperti ini mereka sudah sampaikan dan kami akan sudah menandatangani.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kodam 29 Mambrug Papua Tengah resmi telah terbentuk pada hari ulang tahun ke-81 TNI dan diresmikan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung dipastikan menjadi pangdam pertama di Papua Tengah. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Fira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Fira Baja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Fira Baja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KMP Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
3: Peresmian 6 kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Jogja, Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1 menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
2: Dengan terbentuknya kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
3: Nanti kini akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire, 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada kabupaten itu ada 1 batalion. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini, kuliahkan dulu di sini, di maksudnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana yang mungkin.
2: Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya, Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sumbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mambrug, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong melalui pendampingan dan kolaborasi lintas lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang masih tergolong baru. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama sejumlah lembaga terkait menyepakati penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari proses membangun fondasi pemerintahan di provinsi yang masih tergolong baru. Ketua DPR Provinsi Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, pendampingan diperlukan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibangun bersama dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5: Ya, memang kita ini provinsi yang baru. Seperti tadi kita sudah ikuti bersama bahwa kita memang perlu pendampingan yang seperti dari KPK sendiri datang tata kelola pemerintahan seperti ini mereka sudah sampaikan dan kami akan sudah menandatangani berita acara kesepakatan dan kami akan melanjuti apa yang kita sepakati bersama tadi.
4: Penguatan tata kelola tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan lembaga pengawasan dan pencegahan agar proses pembangunan pemerintahan berjalan lebih terarah. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Catur Budi Wibowo menyatakan, BPKP siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan KPK untuk mengawal penguatan tata kelola hingga tingkat kabupaten.
6: Jadi dari hasil diskusi kolaborasi hari ini, kami dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti kesepakatan yang sudah ditelurkan dan kita tangani bersama, dan kami juga siap bersinergi dengan KPK juga sehingga transisi atau proses pelaksanaan fondasi yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Direktur KPK bisa berjalan lebih baik dan mulus sehingga bisa berdampak nyata bagi perubahan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah. Jadi pada intinya BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap dalam membantu pengawalan penguatan tata kelola kepemerintahan di pemerintah provinsi maupun kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terarah di Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga sekaligus mengantisipasi potensi krisis pangan nasional. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
7: Kepala Distrik Wapoga John Wayar menegaskan bahwa wilayah Wapoga memiliki potensi alam yang sangat melimpah untuk dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan serta optimalisasi kebun raya merupakan

0: 5 daripada visi misi Bupati Nabi untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat distrik. Peningkatan ketahanan pangan ini bagaimana program-program pemerintah terkait dengan pangan, bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan pangan lewat tanaman yang ada di lahan mereka ya, di distrik Wapoga.
1: Selain pemanfaatannya untuk kebutuhan sehari-hari, optimalisasi sektor pertanian lokal ini diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian warga. Sektor ini dianggap dapat berkembang menjadi komoditas unggulan yang bisa dipasarkan ke wilayah luar distrik. Pemerintah distrik Wapoga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Kabupaten Abire guna memberikan pendampingan serta bantuan sarana penunjang bagi para petani lokal. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, distrik Wapoga optimis mampu mewujudkan kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
2: Informasi lainnya, Festival dan Bazar UMKM Kabupaten Mimika resmi dibuka Selasa 6 Oktober di MNME Yuare. Mengusung tema UMKM Tumbuh, Mimika Berinovasi Menuju Gerbang Emas menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika. Kontributor RRI Nabire Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
3: Dari MNM Yaware, Festival dan Bazar UMKM Kabupaten Mimika resmi dibuka dan langsung mendapat sambutan dari masyarakat serta para pelaku usaha. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka sekaligus memperluas jaringan usaha.
4: Dengan kegiatan ini,

0: berdasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat. Ada pun tujuan pada kegiatan pasaran untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk UMKM Kabupaten Mimika.
1: Selain menjadi tempat promosi dan penjualan produk, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan omset pelaku usaha dan mengajarkan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal. Sementara itu, staf ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Franciscus Bukeyau, saat membuka kegiatan secara resmi, mengajak pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan teknologi digital.
2: Kepada seluruh pelaku UMKM, jangan pernah merasa kecil, karena usaha kita kecil. Usaha yang besar selalu dimulai dari langkah kaki yang kecil. Dari keberanian ini, kita harus memulai dari ketekunan untuk bertahan, dan dari kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Saya berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas produk, kemasan, pelayanan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Jangan hanya menjadi penjual, tetapi jadilah pelaku usaha yang mampu menciptakan produk unggulan Mimika dan menembus pasar yang lebih luas.
1: Melalui festival dan pasar UMKM ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pertumbuhan UMKM dapat terus berkelanjutan, sekaligus mendorong produk lokal Mimika semakin dikenal di luar daerah hingga mampu menembus pasar nasional dan internasional. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya, dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

0: 17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp190.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000, cabai rawit warna birai per kilogram pasar Kalibobo Rp170.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam berlium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung tertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol tertumpuk pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng tertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Mengakhir warta berita pagi ini, kita ikuti selanjutnya informasi perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Telah tersambung melalui telepon bersama salah satu perakirawan BMKG Nabire, Bung Yunus Gedi. Selamat pagi, Bung Yunus. Ya, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Bung Yunus, silakan. Halo.
7: Halo, Bung Hari.
6: Iya, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Bung Yunus, silakan.
7: Baik. Terima kasih, Bung Hari. Selamat pagi, Sobat BMKG di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Yunus Gini.
8: Bagi Stasiun Meteorologi Nabire,
9: saya Kabupaten Nabire, yang berlaku untuk edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026 berdasarkan hasil pengamatan dan analisa untuk kondisi.
6: Ya, pendengar, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Nabire akan kami coba lagi. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Bung Yunus, informasi perakiraan cuaca maaf terganggu kesalahan teknis. Silakan, Bung Yunus.
5: Baik, terima kasih Bung Haris. Selamat pagi pendengar hari di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Mas Gedi, perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menunjukkan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk kondisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pantauan kami dan data yang kami analisa dan amati berikut perakiran selengkapnya. Kondisi cuaca pada pagi, siang, hingga sore hari, cuaca di Nabire dalam kondisi udara kabur akibat asap. Kemudian untuk malam hari, kondisi cuaca berawan. Dan untuk dini hari nanti, cuaca akan didominasi lagi dengan kondisi udara kabur yang mengurangi daya panas. Kemudian ditinjau dari parameter suhu, suhunya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk parameter angin, arah angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran cuaca di perairan seperti Teluk Cendrawasih dan Pelabuhan Samabusa, kondisi cuaca di pagi hari, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cerah berawan dengan sebagian akan mengalami penurunan jarak pandang yang dikarenakan udara kabur akibat asap. Lalu untuk malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca kembali berawan. Dan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dikategorikan rendah. Kami menghimbau untuk masyarakat agar tidak membakar lahan atau kebun atau hutan yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera melaporkan ke pihak berwenang. Kami juga akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk pagi ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Ya, Bung Yunus, terima kasih informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas.
5: Sama-sama, Bung Hari. Selamat pagi, selamat bertugas.
6: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung menjadi Pangdam Pertama Kodam 29 Mambrug, Papua Tengah. Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah terus didorong untuk pendampingan dan kolaborasi lintas agama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

informasi harga pangan Kabupaten Mabire per tanggal 7 Oktober 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar bumi

0: Tante, kopi susu dua saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopinya sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Keren butuh Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, bareng apa nih? Ihi, bareng apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kan bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, usah mandi di pantai ke kolam sampah kape.
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah. Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Ya, mendengar Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia. Labire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Labire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Sudah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca pendengar cerah berawan ya, tadi sempat hujan. Ternyata hujan yang mengguyur kota Nabire dan sekitarnya tidak merata. Beberapa wilayah di luar kota misalnya di Legari tidak hujan ya. Ada beberapa distrik juga tidak hujan ya pendengar, jadi hujan yang mengguyur kota Nabire tadi tidak merata atau hujan lokal. Untuk wilayah kota Jalan Merdeka dan sekitarnya cukup deras, Kelurahan Girimulyo juga deras, beberapa daerah Kota Baru, Bandara Lama dan sekitarnya gerimis. Hujan yang mengguyur kota Nabire tadi dapat menambah kesegaran ya, berkat dari Tuhan, walaupun sudah sekian lama tidak hujan, tapi hari ini cukup memberikan kesegaran tanaman. Ada yang membutuhkan air dalam jumlah cukup juga dapat ditampung. Ya, untuk beberapa waktu ke depan belum ada informasi ya. BMKG tadi menyebutkan untuk beberapa waktu ke depan ini, pada hari ini udara cenderung kabur, berkabut asap. Baik pendengar, kami ajak Anda bersama di acara berikutnya.
8: Saatnya Anda mengikuti opini publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Pendengar, bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda pendengar setengah jam kurang lebih hingga pukul 7 nanti di Opini Publik sesi pertama. Melalui telepon 09-8422-074 atau 08-1354-94419. Ya, sejumlah informasi atau kegiatan pagi bisa juga menjadi informasi yang ingin Anda sampaikan. Belakangan ini pendengar, kabut asap ya, masih tentang kabut asap yang tidak kunjung usai. Aktivitas cukup terganggu, termasuk juga di bandara. Penerbangan dari sejumlah maskapai kabarnya menyesuaikan ya, karena jarak pandang yang terbatas, ada penyesuaian waktu, jadi sejumlah maskapai menunda ya jam keberangkatan. Informasinya begitu, 500 sampai 700 meter jarak pandang pilot ya. Normalnya kurang lebih 5 km jarak pandang yang ideal untuk suatu penerbangan. Ya, ada sejumlah maskapai lainnya di Bandara Rendani Manokwari delay ya, atau di cancel, dibatalkan. Ya, di Sorong juga ya pendengar, aktivitas belajar mengajar di sekolah kabarnya di sementara dirumahkan. Jadi belajar jarak jauh. Ya, untuk Anda yang ingin berbagi silakan. Nanti sesi kedua selepas warta berita nasional dari Pro 3, kurang lebih pada pukul 07.30.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Iya. Kali lagi dengan Mansar yang jauh di Kalibobo lagi.
1: Oh iya, silakan.
2: Ini mengulangi lagi apa yang kemarin pagi, bahwa pemerintah segera menutupkan pasar Kalibobo karena penjual itu menjual jualan air bahan makanan, jualan di terminal, jadi kesian mobil-mobil parkir bagian depan saja.
1: Iya.
2: Sudah pernah ada yang mundur giling jualan itu di situ mau marah ya, bagaimana? Karena itu bukan pasar, itu terminal. Kendaraan baru, coba diperintahkan semua masuk ke dalam. Di dalam pasar besar di dalam itu kosong. Ya, di dalam itu baru tertib. Kemudian bangunan yang di depannya sekarang dipakai untuk jual ikan di sampingnya. Mubasir sekali bikin bau, itu sumber penyakit. Tolong dikerjakan sekalian jadi tetap untuk jualan. Karena mungkin sewa atau sentra untuk jualan-jualan, pedagang-pedagang. Kelontongan itu kita pakai gitu. Jadi bersih, tidak bau. Sekarang bau sekali, lewat bil banyak. Baru pasar itu sendiri sampai minta antun. Orang makan pinang itu dari dalam. Katanya pasar, saya ambil. Tidak ada manfaatnya sama saya, mubazir malah jadi sumber penyakit. Tolong itu.
1: Baik.
2: Supaya bagus sana ini ibu kota, provinsi Papua Tengah. Ini cermin kebanggaan daripada provinsi Papua Tengah.
1: Iya.
2: Ya, tidak ada yang model seperti itu, paling sangat tidak baik. Ya. Ubah bapak-bapak kita, saudara-saudara kita di mana kalau pasar kita seperti ini. Terima kasih, itu saja dulu. Untuk yang berikut, kalau pemerintah daerah susah cari tempat untuk kegiatan daerah, bangun pasar, apa lain-lain, itu sama masyarakat ada punya lokasi-lokasinya. Jadi banyak di luar, agak jauh dari kota, supaya ibu kota ini bersih, tersih, sama cermin kebanggaan. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Dari Kalibobo ya menyampaikan informasi ya untuk aktivitas berjualan di pasar Kalibobo, terutama di area terminal itu ya, parkiran. Ya, jadi menyampaikan saran ya, agar ada penertiban, aktivitas berjualan dikembalikan ke tempatnya di dalam ya. Karena pengamatan dari beliau, aktivitas itu sudah mengurangi space ya, atau tempat area parkir kendaraan di terminal. Ya, terima kasih ya Bapak atas atensi Anda. Kapan-kapan kami singgung ini terkait penertiban area parkir atau terminal di Pasar Kalibobo. Ya. Jadi sebelumnya pedagang ikan kalau pagi seperti ini berjualan di tempat khusus ya. Itu pedagang ikan di Pasar Kalibobo. Kemudian sore sampai malam berpindah ke area parkir atau terminal di Pasar Kalibobo untuk berjualan tidak saja ikan tapi sayur mayur, buah ya, dan lain-lain. Ya, pendengar masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, warga masyarakat yang ingin menyampaikan beberapa informasi. Acara Opini Publik setiap hari 6:30 sampai selesai. Ya. Kemudian di hari Senin, Rabu, dan Jumat ada acara Halo RRI. Ya, untuk warga masyarakat yang ingin menyampaikan beberapa informasi terkait infrastruktur, misalnya ini ada jembatan yang sudah rusak ya, kemudian jalanan yang perlu diperbaiki, lain-lainnya ya, jaringan listrik atau lainnya, supaya menjadi atensi dari pihak terkait untuk diperbaiki misalnya. Seperti itu ya pendengar acara Opini Publik ataupun Halo RRI. Ya, 0984-22074 dan 0813-5494-419. Ya. Nanti kami coba cari narasumbernya pukul 8 ya. Ya. Selamat untuk kepala suku Mor ya. Saya dapat informasi pemilihan kepala suku Mor kemarin ya. Saya lihat dulu ya. Ya, Bapak Heri Senandi ya sebagai kepala suku Mor di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ya. Belum ada pendengar, kita jeda lagi dengan selingan berikut ini.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat Tuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
8: Ya, informasi layanan masyarakat tentang sampah plastik ya dengan tidak membawa kantong plastik ya. Ada kantong yang bisa dipakai berkali-kali dan itu terbuat dari bahan non plastik, gampang atau mudah dicuci ya. Misalnya belanja atau membeli di mall atau supermarket ya atau toko besar itu sekarang sudah tidak diberikan kantong plastik lagi, jadi kita membeli kantong belanjaannya sendiri dan bisa digunakan berulang kali ya, seperti di Jayapura dan beberapa kota lainnya ya, untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Selain itu, kantong plastik juga harganya sudah mahal ya. Ya, pendengar masih di Opini Publik. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. 15 menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jalan Merdeka, lalu lintas masih lengang. Beberapa menit lagi ya, pendengar. Arus lalu lintas di beberapa ruas jalan cenderung padat. Misalnya di Jalan R.E. Martadinata, Jalan Yosudarso, Jalan Sisingamangaraja, ya, itu banyak orang tua atau siswa yang mengarah pada sejumlah sekolah, ya. Ada orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke sejumlah sekolah, juga ada siswa atau pelajar yang mengendarai kendaraan. Ya, untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Beberapa ruas jalan pagi hari cenderung padat. Selamat pagi, Mama Lani.
9: Selamat pagi, Bu Hari. Kenapa Dani tidak bisa connect ya?
8: Tidak bisa connect?
9: Iya.
8: Oh, berarti WA-nya mungkin. Telepon ke saya saja.
9: Berkali-kali tidak masuk.
8: Iya, silakan.
9: Iya, selamat pagi, Bu Hari, bersama teman-teman. Sukses sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas. Tuhan memberkati.
8: Iya, makasih.
9: Iya, Mas Hari, yang tadi Mas Hari singgung kepala suku besar Mora itu Iris Sinandi yang mana, yang di Biak atau yang di Nabire?
8: Kepala suku ini ada terpilih tulisannya Bapak Heri Senandi saja.
9: Iya, mungkin yang di Kalimangga kah, pendeta mungkin itu.
8: Iya.
9: Soalnya ada di Biak juga, jadi mungkin yang mana ya.
8: Iya, iya. Oke. Okay.
9: Iya, kalau saya pikir yang ada di Nabire orang semua kenal. Ya, kalau memang yang ada di Nabire atau yang di Biak, selamat saja untuk terpilihnya sebagai kepala suku besar Mora. Semoga dengan terpilihnya kepala suku besar Mora ini, semua masalah, semua rencana ataupun pembangunan yang ada di distrik Mora mendapat dukungan dari kepala suku besar Mora.
8: Iya,
9: mungkin itu saja Bung Hari yang memalani mau sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
8: Iya, terima kasih, selamat pagi Mama Lani di Kalibobo ya. Iya, saya baca informasinya ini Bapak Heri Senandi ditetapkan sebagai kepala suku Mor terpilih setelah meraih suara terbanyak dalam musyawarah adat suku Mor yang digelar kemarin, memperoleh 20 dari total 55 suara yang diberikan dalam pemilihan tersebut. Ya, proses pemilihan berlangsung di tengah suasana kekeluargaan, melibatkan masyarakat adat suku Mor di wilayah kota maupun 5 kampung di distrik Mora. Sejumlah pemangku adat, tua-tua adat, tokoh masyarakat, kepala kampung, serta unsur pemerintah ikut hadir menyaksikan jalannya musyawarah hingga penetapan hasil. Ya, persaingan dengan dalam pemilihan berlangsung cukup ketat. Ya, Donatus Sembor yang berada di posisi kedua hanya terpaut atau selisih satu suara saja dengan Bapak Heri Senandi. Berdasarkan hasil perhitungan terbuka, Bapak Heri Senandi memperoleh 20 suara, Bapak Donatus Sembor 19 suara, Bapak Marcellus Singgamui 12 suara, Bapak Victor Mori 4 suara. Jadi total suara yang dihitung 55 suara. Bapak Heri Senandi menjadi kandidat dengan perolehan suara tertinggi. Begitu ya, Ketua Panitia Pelaksana Pak Davidson Manuaron. Oh ya, sebentar mungkin kita ajak beliau ngobrol ya, jam 8 kah? Mudah-mudahan bersedia. Tentang ini ya, musyawarah ini ya, pemilihan kepala suku dengan ketua panitianya ya, pukul 8 ya pendengar, mudah-mudahan bisa kita ajak ngobrol. Ya, visi misi, penyampaian visi misi, kemudian tanya jawab dan lain-lain. Ya, ada mekanismenya yang disepakati oleh masyarakat adat dengan prinsip satu keret, satu suara. Ya, ada lagi pendengar sebelum kami sudahi untuk sesi pertama ini. Selanjutnya nanti warta berita. Selepas warta berita kita akan bersama kembali di opini publik sesi kedua. Belum ada? Ya, Mam Lani atau barangkali pendengar mau telepon langsung saja ke nomor 0813-5494-419 atau ke nomor lainnya, nomor saya di 0812-4842-9640.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Alian.
0: Kamu? Kamu juga.
1: Alian, Ten.
0: Kamu sarapan apa nih?
1: Kamu mau bicara sih begini.
0: Oh iya, bicara
1: sih. Musim panas ini, lama sekali. Air habis.
0: Iya.
1: Tadi, kakak dua tegak, selalu bawa Ardi. Itu, di... pas di
0: kali
1: Bintipur situ ada mata air bagus.
0: Oh iya.
1: Ya itu di gorong-gorong. Jadi kita cuci piring, bas mandi, jadi bagus.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa yang...
1: betul juga tadi bapak bilang itu. Kamu juga lewat sama Pahlawan tuh, coba dong buang kotoran-kotoran di situ kak. Pele-pele santai. Tinggal bau-bau busuk saja. Sama Pahlawan di ujung. Baru motor-motor juga tuh geser ke orang jualan itu baru pele-pele lah.
0: Iya.
1: Itu yang kamu sampaikan supaya satu kali tuh dong.
0: Ada tukang parkir iya. Boleh ya atur jalan. Atur apa itu parkiran?
1: Jalan juga.
0: Yo
1: harus sebentar nih putar lagu Papua. Tadi.
0: Oh lagu Papua, oke. Okay.
1: Ya. Ya mau bicara mungkin kemarin panjang juga air habis.
0: Iya.
1: Kita berdoa supaya ada air.
0: Baik.
1: Iya. Itu saja, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih, Amo. Selamat pagi, Amo Winde di Sriwini. Susah air jadi ambil air di kali Sriwini situ ya. Kali itu dulu waktu saya masih SMP, wih depu air saja jernih sampai sejuk ya. Anak-anak sekolah biasa sore, mereka main-main di batu-batu besar. Dulu batunya besar-besar ya, tahun 80-an itu. Baru dalam, ada beberapa bagian kali itu dia dalam. Batunya masih banyak. Sekarang ini airnya sudah sedikit ya. Oke, pendengar, kita nantikan warta berita. Nanti selepas warta berita nasional, kami akan lanjutkan opini publik sesi kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian diantaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 assist per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi tersebut. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit dan meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditegaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
4: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan sesulsebar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi yaitu SPHP. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya. Karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani.

0: Kawasan Konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
1: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
0: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
2: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babunca, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
0: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
4: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
5: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Perkirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
4: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering hingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
5: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
6: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya sarkas mobil-mobil tanki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu, baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan.

0: yang lain maupun dari Bukit Lima itu yang punya sarana bersama sedang banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
1: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: Pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Reni Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
1: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman itu akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama, hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
0: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
2: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
0: Disperkebun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPD hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Arif Kusuma melaporkan.
3: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosian Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
4: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
5: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukir Sari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
4: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antrak di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antrak di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
5: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
4: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas. Dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
5: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
6: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
5: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembeli hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Ya, pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berita dari berbagai daerah. Ya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sementara sudah pukul 7 lebih 29 menit, ya. Masih bersama di acara Opini Publik. Kembali pendengar mengajak Anda melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya. Nanti pendengar acara Opini Publik hingga pukul 8. Jalan Merdeka lalu lintas padat ya. Untuk pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya. Di waktu atau saat kendaraan sedang padat, memerlukan ketenangan, fokus berkendara dengan baik. Ya, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, sabuk pengaman, dan lain-lain. Beberapa ruas jalan di Kota Nabire di waktu pagi cukup padat. Arah Kalibobo atau sebaliknya, kemudian jalan Mandala ya, Wonorejo sampai ke Karang Tumaritis itu padat. Di sejumlah pasar juga aktivitas lalu lintasnya padat. Depan pasar Kalibobo padat sekali ya pendengar, kalau pagi, kemudian sore ya, kemudian di pasar pagi Wonorejo juga demikian. Ya, hindari potensi kecelakaan dengan selalu berhati-hati. Ya, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, kami masih mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi juga saya tadi upayakan ya menghubungi beberapa narasumber, belum dapat ya untuk kita ajak ngobrol di pagi ini kurang lebih nanti pukul 8 ya, salah satunya tentang pemilihan kepala suku Mor yang sudah berlangsung kemarin ya, melalui panitianya Bung Davidson Manuaron ya, tapi HP-nya tidak aktif. Iya, untuk yang sedang sarapan, selamat menikmati hidangan makan pagi. Ya, selamat menikmati sarapannya sebelum bekerja. Ada yang akan bergegas ke kantor atau tempat kerjanya pada hari ini. Sudah hari Kamis, tanggal 8 ya pendengar. Jadi kita masuk pada pekan kedua, bulan ke-10. Ya, berbagai tugas atau pekerjaan sudah menanti untuk diselesaikan. Anda yang bekerja di pelayanan publik, sejumlah klinik ya, puskesmas atau pustu, juga rumah sakit yang dioperasional, PLN ya, dan beberapa tugas yang lebih banyak mobilitasnya. Pada hari ini PLN akan melakukan perbaikan jaringan ya pendengar. Kami sampaikan ada perbaikan jaringan listrik di Jalan Medan dan sekitarnya. Pukul 10 pagi sampai siang nanti pukul 12 ya. Karena ada perbaikan atau pemeliharaan jaringan listrik, sehingga ada lokasi yang terdampak pemadaman, yaitu di Jalan Medan dan sekitarnya. Ya, informasi yang disampaikan PLN kemarin. Ya, belum ada. Kita jeda dulu pendengar dengan sejumlah selingan berikut ini.
5: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
6: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
7: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku pernah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, satu lagu dari Ruth Sahanaya berjudul Astaga. Ya, pagi hari ini pendengar, lihat-lihat ke atas, langitnya sudah terlihat biru ya. Kabut asap agak berkurang dibanding kemarin-kemarin. Ya, informasi terkait hotspot atau titik panas sampai tadi malam pukul 9. Titik panas atau hotspot di Papua Tengah, Kabupaten Nabire, titik panas ada 10 ya, dengan tingkat kepercayaan sedang. Kabupaten lainnya yaitu di Intan Jaya, 1 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian di Kabupaten Paniai, 3 titik panas atau hotspot ya, dengan tingkat kepercayaan sedang. Di kabupaten lain, Mimika, Kabupaten Deyai, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya tidak terpantau titik panas atau hotspot sampai tadi malam pukul 9. Ya, informasi dari stasiun meteorologi Dau Atarure. Jadi sampai tadi malam titik panasnya berkurang ya. Ditambah lagi pagi tadi sempat hujan. Jadi kalau kabut asap ada hujan, itu berkurang kabut asapnya. Semoga nanti lebih sering hujan ya, walaupun tidak deras. Ya, untuk Papua Tengah titik panas ada 14 sampai tadi malam. Ya, semoga warga masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan asap. Misalnya dengan membuka lahan dengan cara membakar atau lain-lainnya ya. Ini menjadi perhatian semua pihak termasuk warga masyarakat di banyak daerah. Karena ketika panas rumputnya mengering bisa menjalar kemana-mana ya, api yang awalnya kecil kemudian menjadi besar. Untuk memadamkannya susah ya. Seperti itu. Ya, masih di opini publik pendengar Pro 1 RRI Nabire, kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Kurang lebih 15 menit jelang pukul 8. Ya, untuk warga masyarakat yang berkarya, selamat berkarya di pagi hari ini. Yang ke kebun, ke sawah, ke tempat usahanya ya, bagi UMKM bahkan sejak dini hari aktivitas niaga atau berdagang sudah dimulai ya, sampai siang atau bahkan sore ada yang pindah-pindah ya. Kalau pagi ke pasar Wonorejo, kemudian siang bergeser ke pasar sore di Tapioka atau di Kalibobo. Untuk kegiatan berjualan di Pasar Kalibobo, tadi ada salah satu penelpon mengajak atau menyarankan agar di area terminal para pedagang bisa kembali ke dalam pasar ya, berjualan di tempat yang sudah disediakan, mengingat aktivitas berjualan di terminal mengurangi space atau tempat untuk kendaraan lain parkir di terminal. Ya, seperti itu. Mungkin di kesempatan lain juga bisa ditertibkan ya. Karena ya sebelumnya para pedagang berjualan di pinggir jalan ya. Tetapi kemudian diarahkan untuk sementara di terminal Pasar Kalibobo. Ya. Belum ada pendengar? Opini publik Pro 1 RRI Nabire setiap hari setengah 7 pagi hingga selesai. Kemudian ada acara Halo RRI juga sepekan atau seminggu 3 kali. Di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi.
1: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Untuk informasi perakiran cuaca pendengar untuk hari ini, Stasiun Meteorologi Do Atarure BMKG Nabire menyampaikan sejak pagi ya udara kabur ya sampai malam bahkan dini hari ya, jadi masih ada kabut asap ya untuk hari ini. Kemudian untuk temperatur atau suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 60 sampai 86%. Arah angin dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih setengah sampai 1/4 meter. Air pasang laut ke depan pada pukul 6 sore yaitu di 1,7 meter. Sedangkan air surut laut ke depan pada pukul 11 lebih 19 menit yaitu di 0,4 meter. Ya, ini informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari Stasiun Meteorologi Do Atarure BMKG Nabire. Ya, udara kabur menandakan bahwa kabut asap masih dominan ya menyelimuti wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Untuk Anda yang aktivitas lebih banyak di luar rumah, ada beberapa warga menyebutkan ketika kabut asapnya semakin banyak, sebaiknya siswa atau pelajar belajar dari rumah ya. Ini beberapa warga menyarankan hal seperti itu, sehingga anak-anak tidak banyak terpapar kabut asap. Tetapi dari informasi yang kami dapatkan, belum ada petunjuk dari Dinas Pendidikan terkait belajar jarak jauh atau belajar di rumah. Kalau di Kota Sorong memang sudah ada edaran dari Wali Kota Sorong yang menyebutkan untuk sementara kegiatan belajar mengajar dari tingkat TK sampai SMA dan sederajat belajar jarak jauh ya, atau belajar di rumah. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Ya, satu lagu bahasa Biak judulnya Yen Sanumi. Ya. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire sambil kami sampaikan beberapa informasi ya untuk warga masyarakat yang akan bepergian. Ada informasi terkait kapal, dalam waktu dekat ini kapal Dorlonda akan kembali dari Jayapura dan Serwi ya, singgah pelabuhan Samabusa Nabire. Untuk warga masyarakat yang akan ke Manokwari, Sorong, dan seterusnya. Ya, ada kepentingan atau keperluan keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, rencana kapal Dorlonda akan tiba, ya, direncanakan dari Serui pada hari Jumat besok pukul 12 siang. Kemudian ke Manokwari, Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, dan Surabaya. Rute kapal Dorlonda ini ada dua, yaitu rute A dan rute B. Ya, nanti dia kembali dari Surabaya itu, dia singgah di Nabire. Kemudian dia ke Waropen, ya. Jadi kembali juga ke arah barat. Dari Nabire, Sorong, Manokwari, Sorong, kemudian ke Ambon, Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya. Ya. Jadi dua rute untuk Anda yang akan bepergian dan kapalnya Dorlonda, karena di bulan ini kapal putih Pelni hanya dua, yaitu Dempo dan Dorlonda. Ya. Jadi bisa bepergian untuk keperluan yang penting ya, ada keluarga, urusan keluarga atau pekerjaan. Ya. Kami cukupkan pendengar untuk acara opini publik hari ini. Terima kasih Mama Lani dan salah satu penelpon Bapak di Kalibobo tadi ya, juga Amo Winde di Seriwini. Kita berpisah, jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.
3: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, sudahlah dari Bondan dan kawan-kawan hadir menemani suasana pagi hari Anda pendengar di pagi ini Kamis 8 Oktober 2026. Ya, kami masih mencoba menghubungi narasumber ya pendengar untuk kita aja ngobrol tapi HP-nya pada tidak aktif ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita peroleh ya untuk informasi-informasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Nabire. Ya, dengar-dengar harga pakan ayam petelur atau harga pakan ayam ya itu harganya naik. Ada sejumlah peternak ayam di sejumlah daerah di Indonesia menyampaikan kepada pemerintah agar harga pakan ayam bisa turun ya sehingga peternak tidak rugi. Harga telur tidak untungnya sedikit ya. Di Kabupaten Nabire beberapa peternak ayam petelur menyebutkan terpaksa menaikkan harga telur ayam mengingat harga pakan juga naik ya. Sehingga mereka menaikkan harga jual telur ayam bervariasi ya, ada yang naik perak atau perikat ya untuk menghindari kerugian. Belum lagi kalau telur ayamnya itu pecah ya. Resiko beternak memang seperti itu ya pendengar, harga pakan didatangkan dari luar Nabire sehingga distribusi atau pengangkutan produk pakan ayam itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kalau bisa diproduksi di Nabire

0: nanti kami sambil mencari narasumber yang bisa berbagi ya untuk acara ini. Kita dengarkan dulu 1-2 tembang berikut dari sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya.
1: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
4: Selamat pagi ibu.
3: Pagi pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi pak,
4: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh pak,
4: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi
4: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: kawan. Mana? Marlo. Kawan, aku ganti-ganti peran terus. Nanti aku bisa terinfeksi HIV.
1: Ah, iya, Kak.
0: Tempo, pergi periksa ke dokter sudah.
2: Ade, hasil tes Ade tidak terinfeksi HIV. Jangan ganti-ganti pasangan ya. Kalau Ade mau tetap sehat, setialah pada pasangan.
3: Selama ini aku terganti peran. Jago-jago hilang, Kak.
4: Ah, terada kawan. Yang hebat tuh kalau kau bisa setia pada kau pasangan. Lagi pula setia pada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. Kau terkosong kalau kau jaga diri.

0: Ya, pendengar, beberapa lagu kami putarkan tadi ada lagu dari sejumlah penyanyi Bondan dan kawan-kawan. Pukul 8 lebih 25 menit, ya. Pak Davidson Manuaron sudah aktif teleponnya, pagi ini akan bersama kita ya untuk berbagi informasi terkait kegiatan pemilihan kepala suku Mor kemarin ya. Kita akan tanya-tanya atau ajak beliau ngobrol ini. Selamat pagi Om David.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Dengan saya Hari.
1: Siap. Luar biasa, Pak.
0: Baik. Pak, kemarin ada kegiatan pemilihan kepala suku Mor ya. Dan terpilih siap, Pak Heri siapa Senandi begitu.
1: Iya, Pak Heri Hersen Senandi.
0: Baik. Ini kabarnya kegiatan tersebut berjalan penuh keakraban, penuh kekeluargaan begitu ya. Jadi nyaman damai. Mungkin siap, siapapun yang terpilih itu sudah begitu. Pak Manuaron, bisa diceritakan sejak awal kegiatan sampai selesai?
1: Siap, baik. Izin, Bang, perlu kami sampaikan secara terbuka untuk kita semua bahwa kami panitia yang terbentuk bekerja berdasarkan sebuah rekomendasi keputusan PLT Kepala Suku Besar Mor, dalam hal ini Bapak Donatus Simbor, yang merupakan rekomendasi dari hasil musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan, dan kami menindaklanjuti itu dengan membentuk ke panitia pemilihan kepala suku besar Mor, dan pada saat itu terbentuk dan pengukuhan sekaligus oleh PLT kepala suku, dalam hal ini Bapak Donatus Sembor, melantik kami sebagai ketua panitia, Davidson Manuaron SHMH, dan juga saudara sekretaris Rido Manuaron SIP MAP, dan juga saudara bendahara Ibu Samir.
0: Yeah.
1: Dan pelaksanaan itu kami menggunakan waktu persiapan sampai di hari H kemarin tanggal 7 Oktober menggunakan waktu sebanyak 74 hari kerja. Jadi di dalam pelaksanaan itu kegiatan panitia luar biasa, kami boleh sampaikan secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya yang mungkin mengikuti program RRI luar biasa bersuara untuk rakyat. Yeah. Izin kami sampaikan bahwa ucapan terima kasih kami panitia sebelum kami menyampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua keluarga besar yang mendonaturkan pembiayaan, bahkan juga pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan yang bisa membantu kami panitia dengan beras sebanyak 1 ton untuk membantu pelaksanaan kegiatan Mubes. Dan semua keluarga besar Mor yang berada di Jakarta, bahkan ada yang di Ternate, Bapak Tun Ciraru, bahkan juga Bapak Edi Wabis yang sementara di Jakarta pun tetap mendonasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Apresiasi sekali dari keluarga besar yang di Jayapura, di Wamena, dan semua tanah Papua. Dengan kebersamaan sehati ini, akhirnya kami panitia juga diberkati dan kami melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan penuh damai. Dan prosesi di Hamin 1 dan hari H pelaksanaan kemarin, boleh kami sampaikan bahwa manajemen pemilihan yang kami gunakan adalah pemilihan langsung tetapi menggunakan hak suara kepala keret. Mengapa kami menggunakan rekomendasi pemilihan kepala kampung kepala suku berdasarkan urutan kepala keret? Karena kami ingin melihat berapa banyak kepala keret atau kepala rumah dari satu marga di suku Mor ini berapa banyak. Dan setelah dalam jejak panitia terdata sampai hari H pemilihan, jumlah hak suara sebanyak 55 hak suara. Bang, ini berarti suku Mor ini marganya itu sebanyak 55 marga. Jadi kalau macam seperti kami Manuaron, walaupun sekian banyak Manuaron, hanya satu orang kepala keret, kepala marga yang punya hak memilih. Jadi Manuaron hanya satu suara, Senandi hanya satu suara, Weror hanya satu suara, Wabes hanya satu suara. Dan ini yang terjadi pada prosesi pemilihan kemarin. Kenapa? Karena kami ingin bagaimana setiap kepala rumah, kepala keret, mereka bisa bersatu, duduk bersama, saling mengenal siapa yang kakak, siapa yang adik, siapa yang bapak di dalam sebuah rumah marga besar ini. Ini menjadi pijakan awal. Kami ingin membangun kebersamaan. Mor panggil pulang berarti yang berada di negeri rantau dalam pelaksanaan tugas dimanapun berada, dia adalah saudaraku, dia adalah keluargaku, dia satu bahasa, satu suku, dan satu marga. Maka sekalipun dia jauh di sana, setelah ditarik garis keturunan patrilineal, hak kesulungan itu ada di siapa? Ini kami menjaga nilai tatanan budaya, hak daulat, hak adat yang disebut hak kesulungan. Tidak boleh hak kesulungan digantikan dengan alasan apapun, karena di negeri rantau atau karena di kota Nabire, di Jayapura, di Wamena, tidak menjadi alasan hukum. Tetapi hak kesulungan tetap menjadi hak yang harus dipertahankan, dihargai, dan dihormati oleh adat. Karena itu membuktikan sebagai orang adat yang hidup di atas rumah adat dan tahu adat. Nah, ini regulasi dasar yang kami jadikan pijakan di dalam prosesi pemilihan kepala suku besar Mor. Sehingga pertama yang perlu kami rapikan adalah bagaimana sebuah rumah, sebuah keret, sebuah marga, sebuah farm, dia harus baku kenal dulu mana yang kakak sebenarnya, mana yang bapak, mana yang tertua. Di dalam marga itu dia ada bersinggungan membawahi, istilahnya turunannya itu kawin dengan siapa. Contoh macam Manuaron, mungkin dia bisa dengan Row, mungkin bisa dengan Go. Berarti di satu rumah ada beberapa kamar. Ini menunjukkan bahwa kami, kedekatan hubungan kerabat kami terdekat adalah marga ini dan ini. Nah, itu memberi lisensi kami bahwa ternyata kami ada punya saudara dekat kami seperti ini. Sehingga dalam prosesi-prosesi ke depan, kami harus menyadari bahwa mana yang jadi kakaknya kami, mana saudara kami, mana kami punya bapak. Jadi izin abang dengan seluruh yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, kami ingin menunjukkan bahwa bukan mencari siapa menang, siapa kuat, siapa jago dari prosesi pemilihan kepala suku. Tetapi dari momen prosesi kepala suku, pemilihan kepala suku ini menjadi ajang kehormatan adat untuk menyatakan jati dirinya sebagai bangsa, sebagai suku besar, suku yang berdaulat, yang menghormati tatanan adat dan budayanya sendiri. Regulasi di dalam pemilihan rekrutmen para calon, kami ada yang disebut dengan verifikasi administrasi. Dan verifikasi administrasi kami menekankan dengan tegas, dari beberapa urutan persyaratan administrasi umum sebagai layaknya seseorang untuk mencalonkan diri. Dan ada hal-hal khusus yang tetap tidak kami tinggalkan, adalah bagaimana calon seorang kepala suku seminimal mungkin menguasai bahasa ibu. Rasionalis, seminimal mungkin seseorang calon bisa menguasai bahasa ibu. Kenapa? Karena dari bahasa daerah itu menunjukkan citra sebuah bangsa. Karena dari bahasa kita mengenal bangsa, dan dari bahasa juga kita mengenal suku, budaya, dan dan tatanan itu sendiri. Sebagai anak adat, tidak boleh sampai tidak tahu bahasa. Namun karena kami menggunakan konsep suku Mor sudah berpuluh-puluh tahun, dia perlu seorang pemimpin. Tapi suku Mor sudah terlalu banyak berada di negeri rantau, sudah terlalu banyak berjalan di sana sini. Dan kemarin dalam seruan ini bahwa leluhur panggil pulang, tanah leluhur serukan kembalilah anakku. Makanya kami singkat bahwa Mor panggil pulang. Mau ini artinya kami ada ini. Jadi sampai dimanapun kau berada, orang Mor, kalau kau mengaku kau orang Mor, berarti kau tahu mana kau punya saudara, mana kau tahu kau punya kakak. Sehingga jangan adik berkelahi dengan kakak, bapak jangan kawin dengan anak, tapi itu menjadi tatanan budaya yang dibangun dalam momen sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Karena Mor, dia itu ada 5 pulau besar, gugusan-gugusan pulau kecil banyak. Ini kepulauan emas yang luar biasa. Jadi izin yang kami boleh menyatakan apresiasi kepada suku Mor, kami datang kembali ke kampung kami. Kami yang dulu tidak baku kenal, ini sebenarnya orang Mor kah bukan? Ini sapu saudara kah bukan? Puji Tuhan, terima kasih Bang, izin kami sampaikan bahwa 55 ceret, 55 marga. 55 saja marga saya sudah terlalu banyak. Ini apalagi dia pun orang-orang. Kami orang Mor sendiri kan baku tidak tahu nanti kalau kami biarkan ini jalan tanpa ada penegasan. Jadi panitia di dalam sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, artinya panitia bisa menghimpun bagaimana ceret Singgamui. Kamu duduk rapat ceret dulu, kamu cari di mana kampung Singgamui semua, di mana kamu punya senandi semua, kumpul Pak Wabes, coba kamu kumpul di mana. Ini yang menjadi sebuah apresiasi dan semangat kami panitia, bahwa keluarga besar menunjukkan bahwa mereka peduli, mereka juga bangga dan mereka berterima kasih. Karena sejak awal dalam catatan laporan orang tua, suku Mor tidak pernah melakukan musyawarah besar bersama untuk memilih seorang kepala suku. Baru prosesi perdana suku Mor kemarin pada tanggal 7 Oktober 2026 berada tepat di Kampung Kama, Distrik Kepulauan Mora. Kita boleh duduk bersama dengan 55 keret, 55 orang terhebat, orang kuat, orang luar biasa sebagai kepala keret, masing-masing bertanggung jawab atas marganya, menyatakan hak pilih. Dilaksanakan di lapangan terbuka di Kampung Kama. Dan prosesinya berjalan dengan hikmat dan dihadiri oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati diwakili oleh asisten satu Bapak Ala Halim bersama dengan rombongan, dan juga dihadiri oleh pemangku-pemangku adat dari 6 suku yang berada di seputaran Kabupaten Nabire. Semua mereka boleh mengambil bagian menghadiri acara prosesi dan dibantu dari Langtamal, dari Lanal Kabupaten Nabire. Dan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi izin Bang, yang kami temukan sebagai panitia kebanggaan adalah pertama menemukan kepala keret besar sebuah rumah. Dan itu membuktikan bahwa marga itu dia hidup, dan marga yang mau hampir punah itu juga kami menemukan suku Mor punya marga ada kurang lebih 2-3 yang hampir punah. Dan itu kami mencari di mana anak cucunya berada. Sampai kemarin pun kami sudah bisa menemukan, akhirnya marga itu harus diumumkan sebagai marga suku besar Mor, dengan orang yang dibawahi dan membawahi marga adalah seperti ini. Jadi hal yang utama perlu kami sampaikan, di atas tanah Papua, tanah yang penuh dengan kedaulatan adat dan budaya, dan untuk menjaga tatanan adat dan budaya bangsa, yang pertama dan utama harus dipertahankan, dilihat adalah persaudaraan dalam garis lurus keturunan yang membawahi sebuah marga besar. Dan yang kedua, harus saling menghormati tentang Hak kesulungan adat itu tidak boleh digantikan dan tergantikan dengan alasan apapun. Karena adat itu dia hidup lahir bersama dengan masyarakatnya. Jadi tidak ada alasan administrasi hukum karena dia berada di luar daerah, karena dia berada pada posisi yang jauh, dia dalam tingkat prosesi kegiatannya karena terlalu sibuk sehingga hak kesulungan boleh digantikan. Dan untuk pemilihan kepala suku Besar Mor, kami tekankan yang berhak mencalonkan diri adalah seorang kepala keret besar dan marga besar yang punya garis keturunan patrilineal dan memegang hak kesulungan. Jadi tidak ada istilahnya dari Noken, ya, dari Noken bapaknya itu bukan orang Mor, dia boleh mencalonkan diri, tidak boleh sama sekali. Itu mencoreng nilai budaya adat. Karena hak kesulungan, yang disebut hak kesulungan itu adalah hak tunggal dari garis keturunan ayah yang tertinggi. Oyangnya siapa? Baru ditarik tuh. Benarkah? Nah, di situ baru dia boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala suku. Karena yang kami takutkan, kalau kami memberi izin kepada yang pemegang kantong, itu bahaya. Mamanya Singa Mui, bapaknya Raiki, atau selanjutnya. Ini yang nanti kemudian tidak mungkin marga lain datang menjadi kepala suku besar Mor. Nah, ini yang tidak boleh, kami tidak mau hal ini menjadi cacat di mata hukum adat. Berarti kami panitia tidak tahu adat, dan kami panitia yang mencoreng nilai dan tatanan budaya adat suku besar Mor. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Jangan hanya karena kondisi orangnya orang hebat, orangnya orang kaya, orangnya orang sukses, walaupun kita tahu dia itu hanya dari mama yang mengandung itu perempuan Mor, melahirkan karena dia orang hebat, walaupun bapaknya Jawa kah, bapaknya dari Biak kah, Jayapura kah, pedalaman kah, karena dia punya sukses hidupnya, jadi dipaksakan naik jadi kepala suku supaya dia lihat masyarakat salah. Tidak boleh demikian. Yang kami gariskan tetap, mau model apapun, dia harus punya hak kesulungan yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh diganti dengan alasan apapun, karena kemampuan ekonomi. Jadi kemampuan ekonomi tidak mengganggu dan menggugurkan hak kesulungan. Karena kami takut, cerita Alkitab pernah bicara tentang hak kesulungan yang dicuri untuk Esau dan Yakub, dan itu kesulungan itu tidak boleh terjadi untuk suku Mor. Baik. Demikian, jadi sehingga sesinya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pemerintah Nabi ini, terima kasih dari RRI. Kami boleh sampaikan apresiasi, bangga sebagai anak Nabi ini, dan Mor panggil pulang. Supaya anak-anak Mor yang jauh di rantau sana dengar, kamu adalah anak Mor asli, pulang. Kita orang membangun Mor, kita membangun kebersamaan untuk menentukan kebijakan pemerintah ke depan. Bagaimana pemerintah melayani rakyatnya dalam kehidupan penuh damai dan sejahtera. Terima kasih.
0: Ya, Pak Ijin. David. Siap. Bagaimana edukasi kepada generasi muda nantinya ketika aturan ini sudah baku begitu atas kesepakatan bersama. Untuk generasi-generasi yang akan datang ini, bagaimana mereka memegang aturan ini, Pak David?
1: Siap. Pada prinsipnya dalam pendidikan konsepsinya adalah long life education, artinya pendidikan seumur hidup dengan tidak meninggalkan tatanan budaya adat istiadat sebuah bangsa. Setinggi-tingginya kita melangkah, bagaimana caranya pijakan dasar, langkah awal jangan pernah salah. Yang jelas kita tetap memberikan suatu nilai edukasi bahwa penghormatan hak di atas tanah sebagai tuan di atas negerinya tetap harus diberikan yang utama dan terutama. Sehingga yang kami boleh katakan hanya berkaitan hak kesulungan adalah seorang kepala suku. Kepala suku hanya itu yang menjadi hak prerogatif yang tidak tergantikan. Selain dari itu, sekretaris dan urusan-urusan ke bawah membidangi hal-hal lain. Adik-adik, saudara-saudara yang lahir dari kantong-kantong, dia punya nilai penghormatan tertinggi. Artinya bahwa dia menjadi bagian yang tidak terpisah di dalam prosesi tatanan adat itu dikembangkan, dibangun dalam sistem kehidupan bersama. Dalam kelembagaan adat, bagaimana menata sistem manajemen, pelayanan, dan membawa masyarakat lebih dekat kepada pemerintah, dan membawa pelayanan pemerintah datang kepada rakyat, sehingga apa yang menjadi keluh kesah itu bisa menjadi satu. Nah, di dalam membangun konsep bersama ini, kita bukan berarti semua yang punya hak keturunan kesulungan itu yang punya boleh ada di dalam lembaga adat, tidak. Yang hanya utama dan terutama adalah kepala suku besar, dia pegang hak kesulungan. Mulai dari wakil sampai sekretaris, wakil sekretaris dan badan bidang-bidang terkait. Nah, macam di suku Mor, kami mencoba dengan konsep Tritunggal Dimensi Perenkingan. Ini merupakan gagasan awal yang kami mencoba, Tritunggal Dimensi Perenkingan. Artinya, pemilihan terjadi suara sah terbanyak pertama, dia berkedudukan sebagai kepala suku. Suara sah terbanyak kedua akan berkedudukan sebagai ketua Dewan Adat Suku Mor. Dan suara pemegang perolehan suara terbanyak ketiga, dia berkedudukan sebagai ketua Badan Peradilan Adat. Sehingga regulasi hak datuk itu tetap dijaga, hak keadilan adat itu tetap dijaga. Tidak mungkin kepala suku harus turun mengurus masalah-masalah sampai di bawah. Bagaimana kalau seorang kepala suku punya keluarga dekat, keluarga kandung yang bermasalah, baru kepala suku yang harus menjadi hakim adat dalam penyelesaian sebuah perkara. Maka di situ regulasi keadilan akan sangat minim daripada sebuah kepastian hukum. Maka dibentuklah perolehan suara terbanyak ketiga sebagai ketua Badan Peradilan Adat, sehingga nilai keadilan secara nyata dan terukur serta dirasakan rakyat adalah keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat adat. Karena itu yang menjadi standarisasi bagaimana membangun kebersamaan, sehingga hal yang utama dan terutama hanya satu pintu, tidak bisa digantikan, hak kesulungan tetap kepala suku. Tetapi keluarga saya, saudara-saudara saya, contoh Mama Mor, Bapak Jawa dan lain, mereka adalah saudara saya. Mereka boleh di sekretaris Dewan Adat, boleh di wakil-wakil ketua, bahkan mereka boleh di bagian-bagian terkait, karena mereka adalah bagian yang tidak terpisah sebagai saudara saya sendiri dalam kebersamaan hidup. Ya, jadi kantong-kantong itu kami sangat hargai, kami sangat hormati perempuan-perempuan Mor yang melahirkan anak-anak Mor, walaupun bapaknya dari orang seberang, dia tetap anak Mor. Kenapa? Dia saudaraku. Tetapi terlepas dari hak kesulungan, dia tidak bisa mencalonkan diri secara prinsipal sebagai seorang kepala suku besar, tidak bisa. Apalagi seorang perempuan tidak diizinkan memimpin seorang lelaki dalam aturan adat, tidak bisa. Perempuan hanya boleh memberikan masukan, saran, pendapat kepada seorang lelaki sebagai kepala rumah besar untuk memberikan keputusan. Perempuan diwajibkan sebagai penolong untuk memberikan kebijakan-kebijakan khusus menopang seorang lelaki untuk membuat keputusan yang benar demi nilai dan tatanan budaya. Jadi tetap untuk kantong-kantong dari suku Mor sangat kami hargai. Mereka adalah kantong kami, mereka dapurnya kami, mereka piring makannya kami. Artinya, anak-anak yang dilahirkan oleh mereka, mereka tetap menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kelembagaan suku Mor itu sendiri. Demikian, ya. Sehingga itu menjadi bagian yang tetap dijaga, dibawa, dan dihormati, sehingga tidak akan menyalahi aturan hukum adat, karena hukum adat dia hidup di tengah dusun, di tengah rumah adat, dan prosesi pelaksanaannya harus menunjukkan anak yang tahu adat di atas negerinya sendiri. Demikian.
0: Ya. Terakhir Pak David, amanah dari warga masyarakat suku Mor yang dititipkan kepada Pak Heri Senandi selaku kepala suku ini apa, Pak?
1: Ya, amanahnya sederhana sekali. Apa yang disampaikan bahwa Bapak, kalau kemarin kami seperti anak ayam yang jalan mencari makan tanpa induk yang menemani, kalau boleh hari ini jangan lagi seperti itu. Bapak berdiri sebagai bapak untuk kami. Apa yang menjadi keluh kesah, Bapak sudah tahu sebagai anak adat. Dekatkan pemerintah kepada kami. Kalau kami tidak bisa dekat kepada pemerintah karena jauh dan kekurangan, biarkan pemerintah yang datang lebih dulu kepada kami. Dan amanat itu menjadi amanah yang disampaikan dari masyarakat adalah mereka ingin melihat figur seorang bapak. Karena selama ini Mor jalan sendiri, Arui jalan sendiri, Kama jalan sendiri, Hariti jalan sendiri, Mambor jalan sendiri. Tetapi dengan keberadaan kepala suku besar Mor, Bapak Heri Sinandi, diminta Pak Heri Sinandi bisa menyatukan 5 kampung dalam 1 kebijakan, 5 kampung dalam 1 hati, 5 kampung dalam 1 keputusan, yaitu mendekatkan kesejahteraan bagi rakyat dan mendekatkan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat, sehingga
0: ya,
1: jangan kondisi kehidupan ekonomi karena jarak yang jauh memisahkan, tapi bagaimana kepala suku besar Bapak Heri Sinandi bisa menyatakan komitmennya di dalam visi misi bahwa membangun regulasi baru menyatukan antara pemerintah dan masyarakat, bukan masyarakat kepada pemerintah, tapi bagaimana pemerintah itu datang kepada rakyat. Karena rakyat ada sebelum pemerintah ini datang, maka kedaulatan adat di atas tanah ini harus dinomorsatukan. Pemerintah harus bisa mengakui bahwa rakyat telah ada sebelum pemerintah ada. Dengan demikian, nilai tatanan budaya bangsa dan adat, karena bangsa besar adalah bangsa yang menghormati adat, bangsa yang menghormati tuan negeri di mana dia berada sebagai pijakan. Seperti itu.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Davison Manuaran sudah berbagi, luar biasa. Jadi kadang-kadang ya, anak-anak disebut atau dipanggil anak tidak tahu adat, ini menjadi harus kembali kepada adat ya, kepada aturan yang sudah berlaku turun-temurun sejak lama. Mudah-mudahan sukses semua warga masyarakat yang tadi Pak Davison mengatakan jalan sendiri-sendiri sekarang sudah bisa bersama ya, begitu untuk kepentingan pembangunan warga masyarakat Mor begitu. Terima kasih Pak David, selamat pagi. Salam sehat.
1: Selamat pagi. Ya. Salam sehat dan salam kompak selalu. Sukses.
0: Ya. Demikian pendengar, bincang saya dengan Pak Davison Manuaran, Ketua Panitia Pemilihan atau Musyawarah Besar Pemilihan Kepala Suku Mor yang baru saja selesai diadakan kemarin di Kampung Kama. Kami masih menemani Anda pendengar di beberapa menit ke depan. Kita akan bersama lagi. Nanti kami juga mengajak Anda pendengar di pukul 9 untuk kita dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional. Kita dengarkan dulu 1-2 tembang, salah satunya lagu dari Bahasa Mor.

Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan selanjutnya warta berita disiarkan dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu.